Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 buat kamu yang lagi kangen ya sama kabar dari timnas kita nih, timnas Indonesia ya. Ini kayaknya harus puas deh berbagi poin ya setelah bermain imbang 1-1 tahun Pro 2 melawan Singapura ya di Piala AFF 2026 ya, dan pertandingan ini berlangsung di Jalan Besar Stadium Singapura. Indonesia sebenarnya langsung tampil agresif tahun Pro 2 sejak awal babak kedua ya demi memecah kebuntuan nih yang bertahan hingga tur minum sebelumnya. Nah, upaya ini ngebuahin hasil ya ketika Ragnar Oratmangun ini mencetak gol pembuka di menit ke-47 pertandingan. Dan gol Ragnar ini meningkatkan rasa pede tentu aja ya dari skuad Garuda buat terus nih menguasai jalannya pertandingan menghadapi tekanan dari tuan rumah Singapura. Indonesia juga beberapa kali coba ya menambah keunggulan lewat serangan cepat yang dibangun dari lini tengah, tapi akhirnya Singapura mampu menyamakan kedudukan di menit ke-66 ya lewat finishing Ilhan Fandi ya di depan gawang Indonesia. Gol ini bikin pertandingan kembali berjalan terbuka dengan kedua tim saling menekan hingga menit terakhir tahun Pro 2 ya. Kita syukuri aja hasil ini tahun Pro 2 ya, walaupun ya ini bisa dibilang kabar yang menyenangkan juga enggak, menyedihkan juga enggak sih. Ya kurang puas aja ya. Cuman moga aja nanti next pertandingan-pertandingan selanjutnya timnas bisa tampil lebih maksimal dan bisa memenangkan pertandingan di ajang-ajang lainnya ya. Dan kebetulan juga tahun Pro 2 ini ada requestan lagu dari ini dari Angga di Cipocok ya, ini minta diputerin lagunya Niji yang artis sahabat. Thank you buat Angga. So ini dia tahun Pro 2, requestan dari Angga, Niji artis sahabat. Here we go.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Halo teman Pergo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Masih banyak waktu tahun Pro 2 ya buat kamu mungkin yang belum sempet buat request lagu gitu, yang belum sempet buat cerita-cerita weekend juga, tenang aja tahun Pro 2. Dan gue mau ingetin sih, ini kan sekarang kita lagi ada di perayaan ulang tahun Kota Serang yang ke-19 ya. Jadi buat kamu mungkin yang weekend ini bingung mau kemana, kamu boleh banget langsung aja mampir ke Stadion Maulana Yusuf tahun Pro 2. Di situ bakal ada banyak banget keseruan, ada booth RRI juga ya, RRI Pro 1 dan Pro 2. Pokoknya RRI Banten bakal hadir di situ, siapa tahu kamu mau nyoba siaran di studio mininya RRI Banten, atau kamu mau jajan-jajan karena banyak juga di sana UMKM-nya tahun Pro 2. Dan ada lagi keseruan lain, yaitu ada konser ya. Banyak banget dia bintang-bintang yang bakal nanti tampil nih di konsernya tahun Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang bingung mau ngapain sama pacar gitu ya, boleh langsung aja mampir ke Stadion Maulana Yusuf di jam 3 sampai jam 10 tahun Pro 2.

siapa sangka? Kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Balik lagi bareng gue Nandu di Sepada nih tahun Pro2 ya di jam 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kamu? Kamu udah di jalan mungkin ke tempat-tempat ya yang kamu tuju buat liburan, buat healing, buat rehat sejenak dari segala aktivitas ya di weekday kemarin. Dan kayak yang gue bilang juga, teman Pro2 gue bakal tetap nemenin kamu ya dengan playlist-playlist yang udah gue siapin dan kabar-kabar yang gak kalah seru juga. Kali ini datang dari grup band The Massive nih, teman Pro2, salah satu band yang udah berkecimpung lama banget ya di industri musik Indonesia, yang katanya mereka lagi mengagendakan lawatan ke Hong Kong ya dalam tur Asia di 2026 yang tajuknya itu The Massive Asia Home Run. Dengan penyelenggara tur oleh promotor Rans Entertainment ya, didukung juga sama Antara Suara dan Flabbergast Production. Rangkaian penampilan grup musik yang beranggotakan Rian Eki Pradipta atau Rian The Massive ya di vokalis, terus ada Dwiki Aditya Marshall alias Kiki di gitar, teman Pro2. Ada juga Nurul Damar Ramadan alias Rama nih di gitar. Ada Rai Kurniawan Iskandar Dinata alias Rai ya di bassnya, dan Wahyu Piaji di drum. Itu sekaligus menjadi momentum ya, memperlihatkan era baru nih dari The Massive yang baru banget kemarin, teman Pro2, ngerilis single baru berbahasa Inggris yang berjudul On Our Own di bulan Mei 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

101,6 Pro, dua bantu teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro, ini kita udah mau masuk jam-jam menuju siang hari ini ya. Bet lagi jam 9 dan di jam 10 nanti kita bakal masuk ke segmen sate siang ya. Tapi sebelum lanjut teman Pro 2, ini ada informasi yang cukup seru juga nih ya. Jadi informasi ini tuh datang dari timnas voli putri ya Indonesia yang mengakhiri perlawanan sengit dari timnas Vietnam 3-2 ya di game pertama tuh 20-25, 18-25, 25-22, 25-20 dan 15-9 ya dalam pertandingan perdana leg kedua CV Cup 2026 yang berlangsung di 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex di Thailand tahun 2002. Dan kemenangan ini ngebawa tim Garuda Pertiwi untuk sementara memuncaki klasemen. Wow, dengan koleksi 2 poin dari 1 pertandingan. Ini bangga banget sih ya, kita harusnya denger ini tahun 2002. Nah, tahun 2002 Indonesia ini tampil kalau di set pertama sih masih begitu kesulitan ya buat ngebongkar pertahanan rapat dari Vietnam ya. Serangan-serangan kombinasi Vietnam juga beberapa kali kerap bikin Indonesia itu apa ya, mungkin kayak kesulitan gitu ya, hingga set pertama itu berakhir lewat 25-20 untuk Vietnam ya. Tapi pada akhirnya tahun 2002 Indonesia berhasil buat comeback dan membawa kemenangan ya, mendominasi ya sepanjang set. Wow, congrats buat timnas voli putri Indonesia ya. Next, kita doain semoga kedepannya makin keren lagi nih ya penampilan dari timnas voli putri Indonesia kita ini.

0: Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia. Karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsu oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Di jam 9 lewat 16 menit di Taman Prawi 2, gue mau ngebahas ini aja kali ya, tempat-tempat mungkin yang bisa kamu kunjungin di weekend ini ya. Entah itu tempat wisata, tempat healing-healing yang seru juga ya, mau itu outdoor, mau itu indoor, siapa tahu rekomendasi dari gue nih. Kebetulan gue abis ini mau kasih kamu satu rekomendasi tempat ya. Bukan tempat sih, lebih ke tujuan, bukan tujuan ya, salah satu destinasi gitu ya. Iya, kunjungan bener ya. Jadi Taman Prawi 2 buat kamu mungkin yang weekend di bulan Agustus ini bosen sama wisata yang itu-itu aja. Misal kamu kalau orang Banten biasanya kemana? Ke pantai, alam-alam gitu ya. Terus kamu lagi bosen nih, lagi bosen ya sama yang namanya alam-alam, gunung-gunung gitu kan. Terus pantai-pantai lagi. Kamu gak ada salahnya coba buat wisata-wisata indoor. Salah satunya itu ice skating Taman Prawi 2. Kenapa gue bisa rekomendasiin ice skating? Soalnya gue di tahun lalu ya, masih baru sih itu, gue coba buat ice skating ya bareng biasa, bareng bestie-bestie gitu ya. Dan ternyata ice skating itu seru banget loh Taman Prawi 2, serius, seseru itu. Walaupun gue yang gak bisa ice skating gitu ya. Tapi aman-aman aja sih buat kamu juga yang beneran nol nih skillnya main ice skating terus mau nyoba, itu masih seru kok Taman Prawi 2, serius. Apalagi bareng teman-teman ya, kalau sendiri sih mungkin agak awkward ya. Makanya kalau skating lebih enak tuh rame-rame Taman Prawi 2. Gue aja main di daerah-daerah Tangerang sih yang banyaknya, so far baru ada di Tangerang sih. Kalau di Banten, kalau di Serang, Cilegon, Pandeglang itu belum ada ya. Di Tangerang udah lumayan banyak nih skating. Jadi buat kamu warga Tangerang, warga Serang, warga Cilegon, warga Pandeglang gitu ya, boleh mampir ya untuk coba skating. Apalagi kalau siang-siang, bayangin tuh Taman Prawi 2, cuaca panas tapi kita malah kedinginan gitu ya, sambil keliling sana sini. Dan siapa tahu kamu tiba-tiba jadi jago Taman Prawi 2. Karena gue aja yang awalnya gak bisa nih buat maju aja gak bisa gue ya. Jadi bisa, udah bisa belok, udah bisa mundur gitu kan. Itu cuman perlu waktu 1 jam kurang lebih gitu ya, gue ice skatingan gitu ya. Apalagi gue dikasih tiap hari, kayaknya gue bakal jadi atlet deh Taman Prawi 2.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Kalau tadi gue udah sedikit kasih kamu referensi buat healing-healing ya dengan ice skating tahun per-2, tapi gue rasa kayaknya ice skating itu nggak untuk semua kalangan. Jadi gue balik lagi aja deh ke satu destinasi yang ini kayaknya semua kalangan itu suka, yaitu wisata pantai tahun per-2. Makanya gue mau ngebahas soal salah satu pantai yang ada di Banten ya, yaitu Pantai Gopek. Kenapa Pantai Gopek ini pengen gue bahas? Karena entah kenapa ini menarik banget sih, unik, dari namanya aja udah unik nih. Ini tuh sebenarnya destinasi wisata bahari gitu yang murah banget tahun per-2, yang ada di kawasan Pelabuhan Karangantu ya, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Dan tempat ini tuh yaitu terkenal karena asal-usul nama gopeknya ini nih ya, atau kalau diartikan tuh Rp500 gitu ya, dari tiket masuknya zaman dulu ya. Jadi ini tuh bukan pantai doang tahun per-2 ya, ini tuh pusat kuliner seafood juga, sama apa ya, bisa dibilang kayak titik awal penyeberangan kapal gitu, khususnya ke Pulau Tunda ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau cari wisata bahari, wisata pantai yang murah, Pantai Gopek bisa jadi pilihannya. Kamu juga bisa langsung makan-makan besar ya kan, seafoodnya di sana fresh bareng keluarga besar. Tapi gue gak tau nih kalau sekarang tahun ini, gue nih udah lama banget gak ke Pantai Gopek ya, ini harganya masih murah gak nih, tiketnya masih semurah dulu gak gitu ya. Tapi walaupun udah naik, tapi kitunya masih murah juga sih tahun per-2 harusnya ya, apalagi kamu berangkat misalnya rame-rame gitu kan. Nah, lokasinya juga ini bisa dibilang cukup strategis. Ini jaraknya sekitar 10 sampai 11 km ya dari pusat Kota Serang. Atau kalau perjalanan itu kurang lebih 30 menit berkendara ya. Cukup dekat, apalagi kalau kamu naik motor kan bisa lebih cepat ya, bisa sat-set gitu ya. Terus akses transportasi juga mudah kalau kamu mungkin orang-orang jauh merantau ya, lagi ngekos kuliah di Serang terus enggak bawa motor, enggak bawa mobil, bisa naik transportasi umum juga, gampang banget, ada angkot banyak, bis, kalau setahu gue bis gue belum pernah lihat, tapi kalau kereta api juga ada sih tahun per-2. Soalnya di sana ada stasiun kereta api Karangantu ya. Terus buat yang suka kulineran juga, ini pusatnya kuliner seafood ya. Kalau gue boleh saranin, coba lo cobain seafood apa tuh, seafood gabrugan ya. Itu enak banget tuh tahun per-2 ya. Dan kalau kamu mungkin OTW-nya sore-sore, itu juga waktu yang pas banget karena kamu bisa nikmatin sunsetnya juga. Sayang kalau ke pantai tapi kita nggak nikmatin sunset tahun per-2. Ibarat apa tuh pepatah mengatakan itu, ibarat sayur asem kurang garam apa-apa ya. So tahun per-2, semoga nih ya beberapa referensi dan tempat-tempat yang gua kasih ke kamu nih, tempat healing-healing, bisa jadi pilihan yang pas buat kamu liburan bareng keluarga atau mungkin solo traveling gitu ya. Kita masih lanjut di pagi sepadat tahun per-2, dan sebentar lagi di jam 10 kan nanti kita bakal masuk segmen santai siang. Masih ada waktu buat kamu mungkin yang mau request lagu di pagi ini, sekalian nemenin kamu di perjalanan ke tempat liburan yang kamu tuju. Tinggal request aja ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

100,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Waktu udah menunjukkan pukul 10 nih tahun Pro 2. Gua ini harus pamit undur diri ya. Abis ini kamu bakal lanjut ditemenin sama Sarah Genevi yang bakal nemenin kamu sampai sore ceria. Dan gue mau reminder buat kamu yang weekend ini butuh tempat baru untuk refreshing, kamu boleh mampir ya ke Stadion Maulana Yusuf, karena di situ ada acara yang gede banget yaitu Serang Fair 2026 ya, dalam perayaan ulang tahun Serang ke-19. Dan di situ juga ada Studio Mini RRI Banten. Jadi siapa tahu kamu mau nyoba-nyoba siaran, mau lihat gimana sih kalau penyiar-penyiar favorit kamu itu siaran di luar studio. Boleh langsung aja mampir ya. Dari jam 3 tahun Pro 2 ya, kita udah standby sampai jam 10 malam. So, gua Nandu Putra, thank you for listening. See you tahun Pro 2 and bye-bye.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Genevi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan kepemilikan kartu identitas anak bagi seluruh anak yang memenuhi persyaratan administrasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak identitas anak sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan. Kepala Dukcapil Kabupaten Lebak, Ahmad Nur, mengatakan bahwa hingga peringatan Hari Anak Nasional 2026, cakupan kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Lebak telah mencapai lebih dari 61%.

0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tolong berdua, tim nasional voli putri Indonesia mengakhiri perlawanan sengit dari timnas Vietnam 3-2 dalam pertandingan perdana leg kedua CV Cup 2026. Kemenangan ini membawa tim Garuda Pertiwi untuk sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 2 poin dari 1 pertandingan.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, grup band The Massive bersiap memulai tur bertajuk The Massive Asia Home Run di sejumlah kota di wilayah Asia pada Oktober 2026. Rangkaian tur akan dimulai di Sublife Taipei pada 4 Oktober 2026. Dan rangkaian tur The Massive di Asia juga mencakup pertunjukan di Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan Jakarta. Sekian Info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

wish you knew why. Salah satu koma enam Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sekarang kamu udah di Sore Siang Pro 2 Top Hit List ya, bareng sama aku Sarah Ganevi yang bakal nemenin kamu sampai di santai siang lah pokoknya ya teman Pro 2, sampai nanti di Top 20 Pro 2 FM Banten. Tapi sekarang lagi di Pro 2 Top Hit List ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu musisi kesukaan kamu di siang hari ini gitu ya, sambil nemenin kamu yang lagi jalan-jalan, boleh banget kamu request. Kamu chat aja ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2benten.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, Tom Pro 2 kita bakal singlong dengan lagu requestan dari kamu, Tom Pro 2. Sekarang kita baca dulu nih WhatsApp dari Rida nih yang katanya pengen dengerin lagunya Enow sama Momo yang sudah tahu Tuhan kita berbeda. Wah, ini salah satu, sebenarnya lagunya lama ya, cuma Enow nih akhirnya ngebawain versi baru bareng dengan Momo sama Pro 2 dan lagunya emang deep banget sih ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang relate ya sama Pro 2. Terus next nih ada dari siapa di sini ya? Ada dari Alin yang katanya mau request Nabila Takiyah yang Cegil dong. Ada Alin, tenang aja nanti aku puterin ya. Terus juga next nih di sini ada siapa lagi? Ada Andri yang katanya pengen lagi pengen dengerin Day6 yang Happy. Oke, ini Day6 ini salah satu band Korea Selatan yang terkenal juga di Korea Selatan yang sendiri gitu ya, Tawang Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
2: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
1: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
2: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
1: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
2: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
0: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Satu lagu dari Daisik tuh, Pro 2. Kalau ngomongin soal Daisik tuh lucu sih ya. Jadi ada salah satu membernya Daisik, drummernya Tom Pro 2, Dowoon, ini yang suka banget sama mancing. Bahkan dia bisa berhari-hari gak ada kabar karena mancing di laut Tom Pro 2. Bahkan ada yang bilang, yang lucu sih Tom Pro 2. Jadi dia udah selesai mancing di laut gitu ya. Terus tiba-tiba di media sosialnya bilang, ayo kita fan meeting, yang datang ke fan meeting hari ini akan dapat ikan. Itu dadakan banget dan kayak lokasinya juga cukup jauh dari Seoul sendiri, dari kota sendiri. Tapi ternyata ada fans yang nyamperin ke sana Tom Pro 2 yang benar-benar mungkin pas di deket daerah sana juga gitu ya, nggak tahu daerah apa aku lupa. Terus dia dapat ikan akhirnya Tom Pro 2, gokil banget ya. Dan sekarang Tom Pro 2 Dowoon nggak bakal fokus ke mancing karena dia nanti mau ikut sebuah acara variety show sendiri dari Netflix Tom Pro 2 yang judulnya Take a Hike. Jadi ini salah satu apa ya, mungkin tontonan yang menarik juga untuk kamu Tom Pro 2, karena di sini nanti bakal nampilin Lee Chaemin, Dowoon, Daisik juga, terus Card Garden dan Tarzan dari All Day Project Tom Pro 2 untuk mendaki gunung di musim dingin. Teaser dan posternya juga udah dirilis ya Tom Pro 2. Ya, sesuai dengan judulnya Take a Hike Tom Pro 2, nanti di sini kamu bakal ngeliat nih perjalanan 4 pendaki yang gak pernah tertarik untuk hiking Tom Pro 2, bahkan gak punya pengalaman mendaki gunung juga. Dan lewat variety show ini nanti mereka bakal memulai ekspedisi pendakian di musim dingin pertama dengan melintasi berbagai puncak gunung yang tertutup salju. Jadi kalau kamu belum lihat teasernya sebenarnya Tom Pro 2, nanti ini aku sedikit spoiler. Jadi ini kayak ngeliatin perjuangan mereka berempat Tom Pro 2 yang kelihatannya susah banget dan juga kecapean untuk mendaki ya Tom Pro 2 dengan suhu ekstrim di pegunungan bersalju. Wah, ini jadi kita bakal ngeliat POV dari mereka yang bakal hiking yang gak punya pengalaman dan sama sekali gak tertarik Tom Pro 2 untuk mendaki gunung.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Gila.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
0: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
0: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
0: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
0: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Hit List ya, teman Radio. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam nih di sini, teman Radio. Jadi untuk kamu yang pengen request-request ya, masih aku tungguin di 081-1145-1016 atau kamu bisa DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2banten dan di bio-nya juga ada link yang bisa kamu klik untuk ngechat ke WhatsApp-nya Pro2. Jadi langsung aja gak usah malu-malu untuk request sama Pro2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Halo teman-teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Satu lagu dari Bruno Mars sama Produa. Dan kalau ngomongin soal Bruno Mars, Doi baru aja kolaborasi dengan penyanyi asal Kolombia ya, Karol G sama Produa, yang udah ngerilis album studio ke-6-nya. Ini Karol G-nya ya, bukan Bruno Mars-nya sama Produa. Tapi di salah satu lagunya Karol G nih, yang judulnya Still sama Produa, ini kolaborasi pertamanya Karol dengan Bruno Mars sama Produa. Dan lebih spesialnya lagi, di lagu ini Karol G bernyanyi full bahasa Inggris sama Produa. Bahkan sebelum perilisan albumnya, Karol sendiri bilang kalau dia ini sangat terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya terasa alami nih sama Produa. Jadi mungkin nggak ngerasa aneh juga pas nyanyinya gitu ya sama Produa. Nah ini karena di sini kolaborasi nih di lagu Still ya sama Produa, Karol sendiri menyampaikan rasa terima kasih ke Bruno Mars karena udah kayak apa ya, mungkin kata Karol udah membawa sentuhan magis untuk lagunya ini sama Produa. Wow, ini kayaknya Bruno Mars akhir-akhir ini sering banget kolaborasi dengan banyak musisi ya sama Produa.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Saat lagu dari Nadine Amizah Beranjak Dewasa yang dulu ini lagunya sempat viral teman berdua karena pernah diputerin di acara graduate di kampus di luar negeri, aku lupa ya teman berdua, jadi kayak backsound wisuda gitu teman berdua. Dan ngomongin soal Nadine Amizah yang baru aja ngerilis single terbarunya teman berdua kemarin, Moonlight ya, dirilis di bawah label independennya Sorai teman berdua. Dan lagu ini menarik banget Om Pro 2. Sebenarnya Nadine sendiri udah apa ya nge-spill juga karena sering beberapa kali dibawain secara live terutama di era Sorai dan juga Rumpang Om Pro 2 jauh sebelum dia ngerilis album sendiri. Fun fact-nya ternyata lagu ini udah ditulis sama Nadine dari zaman SMA Om Pro 2. Dan yang unik ya kalau kita ngomongin lagu-lagunya Nadine Amizah ini biasanya kan bergaya ada khasnya itu syarat lirik puitis berbahasa Indonesia teman Pro 2. Kali ini Nadine nulis lagu Moonlight dengan bahasa Inggris teman Pro 2 yang jadi apa ya lagu yang berbeda dari lagu-lagu Nadine lainnya teman Pro 2.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang, masih ditemani sama aku Sarah Ganevi, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 siang nanti, teman Pro 2, karena nanti di jam 2 bakal ada Top 20 Pro Radio FM Banten ya, untuk musisi Indonesia dan juga mancanegaranya. Terus nanti lanjut lagi di jam 4 ada Music Planner ya, teman Pro 2. Di siang hari ini kamu udah makan siang apa aja, teman Pro 2? Karena udah masuk di jam 12 lewat sih ya. Apalagi kalau weekend, rasanya ayo kita makan siang di luar mumpung weekend, jalan-jalan. Apalagi di Kota Serang sendiri ada Kota Serang Fair ya, teman Pro 2. Di situ banyak banget booth-booth UMKM yang ada di sana gitu kan. Salah satunya juga bisa kamu coba. Dan RRI Banten juga di situ ada studio mininya yang bisa kamu datengin untuk ikut seru-seruan di sana, teman Pro 2. Kamu bisa ngobrol-ngobrol seru yang nanti bakal di-sharing juga di Pro 1 Banten dan di Pro 2 FM Banten. Terus juga bisa ikutan kuis di sana yang pastinya ada hadiahnya ya, teman Pro 2. Jadi mungkin yang nanti sore gitu ya rencananya pengen ke Kota Serang Fair, mampir ke studio mininya RRI Banten yang ada di sana, teman Pro 2, ada di dalam GOR, datang aja nanti seru-seruan di sana, teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

2. Wah, ini yang lagi rame banget di media sosial ya, Teman Pro 2. Kayaknya pasti tahu ini karena ini trending di semua platform medsos gak sih? Dari X, Instagram, sampai TikTok juga gitu ya, Teman Pro 2. Tentang Kim Pul. Yang kayak tiba-tiba banget nih Kim Pul jadi viral banget di media sosial ya, Teman Pro 2. Karena konten di TikTok yang dibuat oleh seorang kreator, konten kreator asal Bantul dengan nama akun @black.sip8208, Teman Pro 2. Jadi konten kreator ini sering banget kayak apa ya, masak-masak gitu ya, Teman Pro 2, bikin makanan yang viral dan kekinian gitu ya, mulai dari arancini, terus dumpling lasagna sampai seblak, tapi semua bahan-bahannya utamanya tuh diganti dengan kimpul, Teman Pro 2. Kamu pasti sering banget dengar kalimat ikoniknya, karena saya tidak punya ini, jadi saya ganti kimpul. Akhirnya kita jadi bertanya-tanya kan ya, kayak Kim Pul tuh apaan sih? Kok ini bisa jadi rame banget gitu ya? Ternyata Teman Pro 2, fun fact-nya ya, ini jadi kayak konten itu juga akhirnya bikin kita punya wawasan baru juga tentang umbi-umbian, Teman Pro 2. Jadi ini Kim Pul merupakan salah satu umbi-umbian juga ya, tanaman umbi dari keluarga talas-talasan, Teman Pro 2, yang ya punya nama ilmiahnya susah sih ya. Pokoknya ini termasuk umbi-umbian, Teman Pro 2. Dan Kim Pul sendiri punya banyak nama di berbagai daerah di Indonesia sendiri, mulai dari Talas Blitung, Bentul, Bote, Glitung, sampai Genjlong, Teman Pro 2. Banyak banget lah nama-nama lainnya, tapi itu adalah Kim Pul. Jadi Kim Pul ini bisa dibilang salah satu sumber karbohidrat yang bisa jadi alternatif sebenarnya, Teman Pro 2, untuk mengganti beras, kentang, singkong, ataupun sagu. Dan ternyata ini mudah diolah dan punya banyak nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita sendiri, Teman Pro 2. Dan Kim Pul menjadi salah satu kekayaan diversifikasi pangan sih ya, yang dipunya sama Indonesia, yang dimiliki sama Indonesia sendiri. Oh, ternyata banyak banget nih ya sumber-sumber energi yang bisa kita makan, Teman Pro 2. Dan ini dilansir dari situs resmi Institut Pertanian Bogor atau IPB, Teman Pro 2. Profesor Evi Damayanti, ya salah satu dosen di Departemen Ilmu Gizi IPB University, Teman Pro 2, bilang kalau talas Kim Pul ini emang layak untuk menjadi bahan pangan pokok untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia, Teman Pro 2. Dan karena Kim Pul lagi ngetren banget sekarang gitu ya, ini kayak jadi kayak pengen nyobain Rikuk masak sesuatu tapi diganti pakai Kim Pul, ya gak sih, Teman Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: it's just gonna be crazy. I think we got
1: it. Topro 2, kimpul-kimpul yang lagi rame ini ternyata punya banyak banget manfaatnya nih, Topro 2. Gak cuma untuk video-video seru-seruan gitu ya, atau juga edukasi ini ya, Tolong Pro 2 ternyata selain bisa menjadi pengganti nasi gitu ya, Tolong Pro 2 ternyata kimpul ini jadi apa ya, salah satu jenis umbi-umbian yang emang kaya akan karbohidrat kompleks, teman-teman berdua. Jadi kandungan ini bisa jadi sumber energi utama untuk tubuh kita untuk mendukung aktivitas sehari-hari, apalagi kalau kamu suka banget beraktivitas berat, teman-teman berdua. Berbeda dengan sumber karbohidrat sederhana yang cepat banget ningkatin gula darah, karbohidrat kompleks nih yang ada di dalam kimpul gitu ya, teman-teman berdua, ini dicerna lebih lambat. Jadi energi yang dihasilkan ini bisa bertahan lebih lama, teman-teman berdua. Wah, ini kayaknya cocok untuk yang lagi ngejalanin program diet gak sih? Ini jadi kayaknya kimpul bisa jadi salah satu opsi pilihan kamu ya, teman-teman berdua. Terus juga ternyata kimpul ini, teman-teman berdua, punya indeks glikemik sendiri yang cenderung lebih rendah dibandingkan beberapa sumber karbohidrat olahan. Yang artinya adalah, jadi teman-teman berdua, konsumsi kimpul ini nggak cuma apa ya, menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat, tapi bisa membantu menjaga kestabilan gula darah di dalam tubuh kita sendiri, teman-teman berdua. Tapi walaupun gitu, cara pengolahan ini tetap perlu diperhatiin ya, teman-teman berdua. Nggak boleh asal-asal gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan mau nyoba mengolah kimpul gitu ya, ini dengan cara direbus atau dikukus, ini lebih disarankan dibandingkan menggoreng kimpul dengan banyak minyak, teman-teman berdua, biar manfaat nutrisinya juga tetap terjaga. Selain itu juga ternyata kimpul ini mendukung kesehatan jantung sendiri, teman-teman berdua, karena kandungan serat, kalium, dan beberapa mineral yang ada di dalam kimpul ini bisa memberikan manfaat untuk kesehatan jantung kita. Karena salah satunya mungkin kan tadi aku bilang ada kalium gitu ya, ini berperan dalam membantu mengatur tekanan darah dengan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, teman-teman berdua. Selain itu pola makan yang cukup serat ini juga bisa membantu mengontrol kadar kolesterol sendiri nih, teman-teman berdua. Jadi kalau dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang kita, kimpul ini bisa jadi salah satu pilihan makanan yang mendukung kesehatan jantung kita, teman-teman berdua. Wah, setelah udah tahu banyak banget manfaat kimpul, apakah kamu bakal berburu kimpul, teman-teman berdua?

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih di Santai Siang dan kita ngobrolin tentang olahraga ya Tom Pro 2. Karena sebentar lagi Asian Games Aichi Nagoya 2026 Tom Pro 2, jadi kayak excited banget. Dan ini dari tim nasional bola basket putri Tom Pro 2 yang bakal mengawali perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menghadapi Thailand dalam pertandingan grup A Tom Pro 2 ini yang 5 lawan 5 ya. Dan berdasarkan susunan peserta dan juga jadwal pertandingan ya, Tom Pro 2 Indonesia ini kan gabung di grup A bersama China dan juga Thailand Tom Pro 2. Jadi nanti tim merah putih bakal menghadapi Thailand pada pertandingan pertama Tom Pro 2 bulan depan di tanggal 17 September jam 1 siang waktu setempat Tom Pro 2. Terus nanti bakal ketemu China pada laga akhir fase grup di tanggal 21 September jam 7 malam waktu setempat Tom Pro 2. Dan pertandingan melawan Thailand menjadi kesempatan penting banget untuk Indonesia ya, untuk ngebuka peluang lolos ke fase gugur karena apa ya, bisa dibilang kekuatan kedua tim relatif berdekatan Tom Pro 2. Kalau kita ngelihat di peringkat dunia FIBA terbaru Tom Pro 2, Indonesia tuh ada di urutan ke-59, sedangkan negeri Gajah Putih ini ada di posisi ke-61 Tom Pro 2. Kayak beda tipis ya. Sementara China ini menjadi tantangan terbesar di grup A sih ya Tom Pro 2, sebagai salah satu kekuatan utama bola basket putri Asia dan juga dunia, karena China ini ada di posisi keempat dunia Tom Pro 2. Tapi ini jangan sampai bikin kita pesimis ya Tom Pro 2, kita harus optimis, kita bisa menang.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Tuh Pro 2, kalau tadi kita ngomongin tim nasional basket putri nih sama Pro 2. Nah sekarang tim nasional bola basket putra Indonesia sama Pro 2 yang bakal menghadapi Jepang dan Korea Selatan setelah berada di grup A bersama Arab Saudi dalam babak penyisihan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya sama Pro 2. Ini berdasarkan susunan peserta dan juga jadwal pertandingan yang udah diumumin gitu ya sama Pro 2. Indonesia nanti bakal menghadapi tuan rumah langsung nih ya di pertandingan pertama grup A perdana sama Pro 2 nanti di tanggal 10 September di jam 7 malam waktu setempat. Terus besoknya, langsung besoknya banget di tanggal 11 September sama Pro 2, tim merah putih ini bakal menghadapi Korea Selatan di jam 4 sore sebelum menutup fase grup nanti melawan Arab Saudi di tanggal 13 Septembernya di jam 4 sore juga waktu setempat ya sama Pro 2. Wah ini sih kayaknya tim bola basket yang putra ini lebih dar-dar-dor ya teman-teman Pro 2. Kan kalau yang putri ini dari tanggal 17 terus nextnya ke 21 tuh masih ada jeda beberapa hari gitu ya. Ini kalau yang putra, yang cowoknya langsung kayaknya beda hari itu tipis banget ya teman-teman Pro 2. Semoga gak kecapean lah ya teman-teman Pro 2. Dan persaingan di grup A ini benar-benar jadi tantangan yang berat banget untuk Indonesia kalau kita ngelihat peringkat dunia FIBA sendiri teman-teman Pro 2. Berdasarkan daftar peringkat terbaru FIBA nih ya, Jepang ini berada di urutan ke-22 dan ini jadi tim dengan posisi tertinggi teman-teman Pro 2 di antara penghuni grup A, disusul Korea Selatan di urutan 57 dunia, terus juga Arab Saudi di urutan 65. Sementara Indonesia ini masih berada di bawah ketiga pesaingnya, yaitu berada di posisi ke-94. Dan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini juga jadi kayak apa ya teman-teman Pro 2, mengulang persaingan Indonesia di Asian Games Hangzhou di tahun 2022 teman-teman Pro 2, karena waktu itu Indonesia juga berada dalam satu grup dengan kedua negara itu teman-teman Pro 2, Jepang dan juga Korea Selatan. Tapi kalau di tahun 2022 kan Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Qatar. Nah kalau di 2026 Indonesia, Jepang, Korea, Arab Saudi teman-teman Pro 2 ya, masih ketemu Jepang dan juga Korea Selatan. Semoga ini juga menjadi salah satu motivasi juga ya teman-teman Pro 2 untuk atlet-atlet Indonesia untuk tetap semangat dan juga optimis bisa menang juga teman-teman Pro 2.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Kalau Pro 2 ini kayaknya cabang olahraga yang lain selain basket ini udah banyak banget persiapan-persiapannya sendiri gitu ya. Tomo Pro 2 di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Tomo Pro 2. Karena ini pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia alias PB PASI, Tomo Pro 2 ini udah menyiapkan 13 atlet untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya nanti Tomo Pro 2 di tanggal 19 sampai 4 Oktober. Karena manajer Tim Nasional Atletik Indonesia Mustara Musa ini bilang persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia ini Tomo Pro 2 terus berjalan walau terjadi penyesuaian program pelatnas sendiri Tomo Pro 2. Jadi nanti bakal ada sebanyak 13 atlet ya yang nanti bakal turun di Asian Games Aichi Nagoya Tomo Pro 2 ini terdiri atas 6 putri dan juga 7 putra yang tersebar di nomor banyak banget Tomo Pro 2 nanti tersebar di nomor lari jarak pendek, menengah dan juga jauh terus juga di jalan cepat, lompat sampai lempar nih Tomo Pro 2. Wah, gokil banget ya, kayak bakal seru banget sih ini Tomo Pro 2. Selain 13 atlet itu juga PB PASI sendiri nanti bakal menyiapkan 7 pelatih dan juga 4 tenaga pendukung dalam program ini Tomo Pro 2. Wow banget ya, ini kayaknya kita harus ngasih support banget sih untuk semua atlet-atlet yang nanti bakal turun di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Tomo Pro 2.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Jam 2 siang sampai jam 4 bakal ada Top 20 Prude FM Banten ya, tahun Produa untuk musisi Indonesia dan juga mancanegaranya. Terus nanti lanjut lagi Music Prener tahun Produa dari jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi untuk kamu yang kepo keseruannya kayak gimana, stay tune di Prude FM Banten.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Prodi FM Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodi, welcome to Indonesia Top 20 Prodi FM Banten edisi hari Sabtu. Bareng sama aku Sarah Ganelvi yang bakal update tanggal lagu alias bakal spill chart terbaru minggu ini teman Prodi. Ada siapa aja? Ada banyak ya. Tapi sebelum aku spill, aku mau ngasih tahu kamu dulu ada yang harus ocat minggu ini teman Prodi. Kita harus say goodbye sama Ariel Noah dan juga Raisa ya, dengan lagu Senang Dengan Suaramu Lagi yang minggu ini harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Prodi FM Banten teman Prodi. Dan sekarang kita mulai Indonesia Top 20 Prodi FM Banten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodi FM Banten.

Maestro Musik Indonesia Andi Rianto lewat lagu Sumpah Mati. Lagu ini jadi lagu debut resminya Selina di industri musik tanah air Temam Pro 2. Dan lagu ini punya makna yang dalam banget, punya makna yang deep banget Temam Pro 2. Karena mengangkat kisah seseorang yang terus terluka dalam hubungan cinta yang perlahan berubah jadi sebuah luka Temam Pro 2. Liriknya itu menggambarkan rasa kecewa, capek, dan juga keinginan untuk pergi tapi kehalang sama rasa cinta yang masih ada Temam Pro 2. Jadi lewat lirik yang emosional ini, lagu Sumpah Mati jadi bentuk kesadaran diri

0: lanjut ke posisi berikutnya. Harus turun 4 peringkat minggu ini ke posisi 19 teman Pro 2. Ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu mereka Terbelah Jadi Dua.
1: Number 19.

Di posisi ke-18 ditempati oleh Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Fun fact untuk kamu atau Mama Pro 2, walau lagu ini bisa dibilang lagu remake, tapi ini udah didengar lebih dari

Selanjutnya, wah ini sih kamu harus siapin tisu ya teman berdua, karena di posisi ke-16 ada band spesialis lagu-lagu galau yang sangat relate banget sama kita. Dan lagu ini menggambarkan sebuah momen sederhana tapi menyakitkan tentang rasa ingin tahu terhadap sosok dari masa lalu. Apakah belum bisa move on? Ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

Nada Perunggu dengan lagu Ini Abadi. Lagu Ini Abadi ini kayak surat cinta untuk hubungan jarak jauh ya, Tawang Pro 2. Kayak pengen ngasih tahu pasangan kalau hubungan jarak jauh ini cuma sementara, bukan selamanya.

0: dengan foto kita blur. Lirik yang puitis dan juga melodi yang menenangkan, ini ciri khas Sal Priadi banget sih ya. Bikin lagu foto kita blur ini seolah menjelaskan tentang kerinduan seseorang dengan mantannya. Wah, ini sih belum bisa move on ya, teman-teman. Pro 2.
1: Number 30.

0: posisi 12 sama Pro 2 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Lewat lagu ini, Samuel mencoba menggambarkan cinta ini sebagai rasa terbesar dalam kehidupan manusia, teman Pro 2. Tempat seseorang selalu kembali meski udah melewati berbagai perjalanan hidup.
1: Number 12.

0: Posisi 11 minggu ini ada Farel Hilal dengan lagu Keliling. Kalau kamu notice ya teman-teman Pro 2, ini nih ada yang unik. Di lagu ini Farel nyanyi dengan 3 bahasa dalam satu lagu teman-teman Pro 2.
1: Number 11.

0: Di posisi selanjutnya gak naik, gak turun, alias masih sama di posisi ke-9. Masih bertahan di posisi yang sama dari minggu lalu, teman Pro 2, ada dia featuring Indakus dengan Malu-Malu.
1: Number 9.

0: posisi selanjutnya harus turun satu peringkat ke posisi 8. Ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Beberapa hari yang lalu Gia ini sempat dapat sebuah kehormatan ya, bisa bernyanyi bersama Perdana Menteri Thailand Thammam Prodewa di Istana Negara. Kalau Thailand bangga punya Lisa, kita bangga punya Gia Indrawari Thammam Prodewa.
1: Number 8.

0: Di posisi ke-7 ada musisi yang bulan ini lagi sibuk banget manggung di mana-mana, teman Pro 2. Ini dia Raim Lode dengan lagu Ikro.
1: Number 7.

0: posisi ke-6 ditempati oleh Solo on 7 dengan lagu Sederhana. Gak kerasa loh ya, Solo on 7 udah 30 tahun berkarir di dunia musik Indonesia atau Mompro 2, dan lewat lagu Sederhana, Solo on 7 ini bilang bukan seadanya, tapi apa adanya sesuai porsinya teman Mompro 2.
1: Number 6.

posisi kelima teman Pro 2. Bernadia, wah ini jadi salah satu musisi favorit banget di Pro 2 FM Banten ya, karena dua lagunya Bernadia masuk ke top 10. Dan ini dia di posisi kelima, ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan.

0: Adrian Khalif dengan lagu 2001 kali. Adrian Khalif ini dikenal emang dengan vibes R&B modernnya yang khas ya teman Pro 2. Lagu-lagunya sering banget masuk ke playlist buat nemenin kerja, nemenin belajar, atau lagi santai gitu ya. Dan banyak juga yang request lagu ini di Pro 2 FM Banten.
1: Number 4.

0: Ya, sempat turun minggu lalu teman Pro 2 dan naik drastis 5 peringkat ke posisi 3 minggu ini. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Enow emang identik banget ya dengan lagu-lagu yang sederhana tapi ngena banget di kita teman Pro 2.
1: Number

posisi runner-up alias di posisi kedua, ditempati oleh Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Pamungkas nih emang dikenal dengan kemampuan menulis lagu yang sangat personal. Jadi tuh bikin lagu-lagunya Pamungkas tuh kayak seolah-olah lagi cerita ke kita, teman-teman.

minggu ini. Sebelum aku kasih tahu, kita flashback lagi teman Pro 2 dengan lagu yang ada di posisi 10. Ditempati oleh Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-9 ada Dia featuring Indakus dengan lagu Malu-Malu. Di posisi ke-8 ada lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Di posisi ke-7 ditempati Raim Laude dengan lagu Ikro. Di posisi ke-6 ada Salon Seven dengan Sederhana. Di posisi ke-5 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-4 ada Adrian Halif dengan lagu 2001 Kali. Di posisi ke-3 ada Enel featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Dan di posisi runner-up ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan yang ada di posisi pertama minggu ini masih bertahan Tawang Pro 2 dari minggu lalu. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Kongres untuk Tulus yang kembali mempertahankan posisi puncak Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten di minggu ini. Tulus emang dikenal selalu menghadirkan karya dengan permainan kata yang unik dan juga aransemen yang elegan. Jadi gak heran sih kalau lagunya bertahan 2 minggu berturut-turut sama Pro 2 karena banyak banget yang suka. Jadi sekali lagi, kongres untuk Tulus dengan lagu Teh Hijau. Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu di Indonesia Top 20 Prodi FM Banten, teman Prodi 2. Aku udah nge-spill 20 lagu di chart Indonesia Top 20 Prodi FM Banten. Musisi kesayangan kamu ada nggak, teman Prodi 2? Kalau ada, congrats. Kalau belum ada, ayo perbanyak lagi request di Prodi FM Banten. Biar lagu dari musisi kesayangan kamu bisa masuk ke dalam chart teman Prodi 2. Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif Prodi FM Banten di balik chart Indonesia Top 20 Prodi FM Banten. Ada our MD, Mr. Alfi Mauldi, ada our editor, Aji Chandra, dan juga our producer, Fitri Rianti. Thank you juga untuk kamu semua Prodi 2 yang gak pernah bosan request di Prodi FM Banten. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu, biar kamu bisa dengerin siaran Prodi FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu, teman Prodi 2. So, aku Sarah Genevi, cabut dulu. Bye-bye, teman Prodi 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodi FM Banten.

0: Seperti biasa di akhir pekan, waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng aku, BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.

0: isinya dan meninggalkan chart minggu ini. Out of chart minggu ini ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love dan Hearts to Hearts dengan Rude. Setelah mewarnai akhir pekan kita selama beberapa minggu terakhir, kedua lagu ini akhirnya harus mengakhiri perjalanannya di tangga lagu minggu ini untuk memberikan tempat bagi lagu-lagu yang keren banget. Langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Jennie dengan Less Than a Lover. Dan lagu ini merupakan new entry di minggu ini teman Pro 2, di mana lagu Less Than Ever merupakan single solo terbaru Jennie Blackpink yang dirilis di bawah naungan agensinya sendiri OA Entertainment bersama Columbia Records. Berbeda dari rilisan sebelumnya yang energik, lagu ini menyuguhkan warna musik yang segar dan santai.
1: Number 20.

Toilet Om. Sesuai dengan judulnya, lagu ini terinspirasi dari keriuhan klakson dan juga jalanan di Indonesia. Nuansa lokal dihadirkan sangat kental lewat lirik seperti Get On The Angkot.

0: tren di minggu ini. Kita recap dulu ya, dari posisi 20 sampai posisi 11 di minggu ini. Di posisi ke-20 ada Jenny dengan Less Than A Lover. Di posisi ke-19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovilia. Di posisi ke-18 ada Nouna dengan Hong. Di posisi ke-17 ada BTS dengan Come Over. Di posisi ke-16 ada Ella Langley featuring Morgan Wallen dengan I Can't Love You Anymore. Di posisi ke-15 I Just Might by Bruno Mars. Di posisi ke-14 Be Her by Ella Langley. Di posisi ke-13 Stateside by Pink Panthers featuring Zara Larsson. Di posisi ke-12 Choosing Texas by Ella Langley. Dan di posisi ke-11 Risk It All by Bruno Mars. Alright teman berdua, sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 di minggu ini. Di posisi ke-10 ada Kehlani dengan Fall That.
1: Number 10.

Di posisi ketujuh ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Lagu ini merupakan lagu original terbaru dari Taylor Swift yang dirilis sebagai soundtrack resmi film animasi Toy Story Vibe. Perilisan ini sangat mengejutkan sekaligus memukau para penggemar karena membawa getaran nostalgia yang sangat amat kuat.

0: Naik satu tingkat dibanding minggu lalu teman Pro 2, Olivia Rodrigo dengan Honeybee berada di posisi keempat.
1: Number 4.

0: berhasil menduduki tahta tertinggi minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai posisi kedua. Di posisi ke-10 ada Kehlani dengan Fall Dead. Di posisi ke-9 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Di posisi ke-8 ada Nona dengan Rollerblade. Di posisi ke-7 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Di posisi ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. The top 5 is Die Die by Shakira featuring Bunna Boy. The top 4 is Honey Bee by Olivia Rodrigo. The top 3 is Great Expectation by Sienna Spiro. And the top 2 is Head That I Made You Love Me by Ariana Grande. Dan sekarang teman Pro 2, saatnya aku umumkan the winner top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Selamat untuk Olivia Rodrigo, Drop Dead resmi menjadi juara dan bertahan 3 minggu berturut-turut di posisi nomor 1. Music videonya disutradarai oleh Petra Collins dan dipenempatkan langsung di Istana Versailles, Prancis yang disewa selama 9 jam. Menariknya, istana bersejarah tersebut dulunya dimiliki oleh Raja Louis VIII yang dianggap fans sebagai Easter egg lain untuk nama Louis. Dan sosok Louis yang dimaksud oleh para penggemar dalam lagu Drop Dead adalah Louis Petrit, aktor asal Inggris yang merupakan mantan kekasih Olivia Rodrigo. Ya, walaupun Olivia sih nggak pernah ya menyebutkan namanya secara belak-belakan demi privacy, komunitas penggemar menemukan berbagai Easter egg kuat dalam lirik dan juga konsep lagu yang mengarah langsung kepadanya.
1: Number 1.

nasional paling hits minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten beraku BTB. Anyway, thank you so much ya untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu request lagu terbaik supaya lagu favorit kamu masuk ke dalam Top 20. Anyway, thank you juga untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini. Our music editor Alvin Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Dianti, and your favorite announcer BTB.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: buat kamu semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di BGW ini. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro 2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro 2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dapet Brada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend. I just
1: might. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk Mambro 2. Pokoknya, buat kamu yang penasaran, kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa? Kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau gak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke, okay?

0: Sos BFM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Oh, macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya,
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Pradela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Mm-hmm. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Yep. Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita
1: dari kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya. 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener juga sih.
0: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Iya.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar. Iya. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Pradela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman bro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Ini yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya. Storytelling-nya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingan ya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa
0: gitu. Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya,
1: tiba-tiba
0: ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Yeah.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hook-nya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi
0: iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hook-nya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hook-nya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hook-nya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget sama Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu ya, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh
1: notasi banget ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia
0: benar-benar wah Tama Pro 2 seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya.
1: Bener nggak?
0: Itu ya udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Ngomongin aku ya.
1: Iya. Iya. Ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi. Terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, ya kan? Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu, kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, gitu. Oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun?
2: 5 tahun, itu.
0: Waduh,
2: 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: sekitar 2 semingguan tuh. Semingguan ya? Kurang.
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari Di Antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: itu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Gitu. Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali yo.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: ini? Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen Z.
0: Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gue puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama ya.
1: Ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya kan. Potongan-potongan.
0: Iya kan, kalau pengen banget gitu sama doi-nya cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh enggak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang enggak berani ngomong itu.
1: Yang enggak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga semua orang pasti berada di posisi itu enggak sih?
0: Yeah, yeah,
1: semua
0: yeah,
1: orang
0: yeah.
1: pasti pernah berada di posisi itu kayak aduh, gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang enggak apa-apa cewek untuk confess ya, sebenarnya enggak apa-apa.
1: Iya, betul. Sebenarnya enggak apa-apa, cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di tanya
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok.
0: Udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita nggak bisa capai itu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: iya.
0: Yang apa yang apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Oke. Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama okay. Ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke.
1: Okay. Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini pembicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke. Okay?
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor berdua, jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, apa-apa dong.
2: Dan lagi syuting ini, lagi syuting. Yeah,
1: worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Chico. Sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio setelah seru-seruan di chart Indonesia Top 20 dan juga mancanegaranya ya, Teman Radio terus juga lanjut seru-seruan di Music Planner kita di sore hari ini sampai malam. Teman Radio bakal seru-seruan di studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair, Teman Radio. Kalau kamu bisa datang ke sana, datang aja ke studio mininya RRI Banten yang ada di dalam gornya. Kalau kamu bisa kan, aduh Sar, gue masih belum bisa datang ke sana, tenang sama Pradua, nanti bakal seru-seruan, kamu bakal bisa dengerin siaran yang ada di sana seperti apa. Jadi stay tune terus di Prodi FM Banten.

0: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Masih bareng Bram dan juga Rama ya di studio Mini RRI Banten yang ada di Kota Serang Fair 2026.
3: Dan semakin sore,
2: semakin rame ya.
3: Semakin rame, yeah. Udah mulai kisi-kisi lagi teman Produ dan juga pendengar Pro 1. Mm. Jadi yuk langsung aja datang. Berangcut dari sekarang ya.
2: Iya, berangkat ya pokoknya.
3: Berangkat deh pokoknya, karena takutnya semakin malam semakin membludak juga, iya. Makin rame.
2: Semakin susah nyari parkirnya.
3: Betul, itu. Dan makin macet juga biasanya nih, apalagi untuk kamu yang pakai bawa kendaraan roda 4 gitu ya. Roda 2 mungkin masih agak 50-50 ya, makanya dari awal kalau bisa gitu. Tapi Bram, jujur nih ya, ini udah jam-jam rawan nih. Udah lapar jujur.
2: Udah lapar juga ya.
3: Kira-kira kita mau makan di mana ya? Abis ini kayaknya kita istirahat dulu kali ya gitu.
2: Boleh, ini ada kita mungkin punya rekomendasi nih. Ada Nunia Kitchen nih. Ini satu
3: apa tuh?
2: Ini satu tempat nih, tapi banyak kebutuhan yang terpenuhi nih, Ram ya.
3: Oke, okay.
2: Di sana itu bisa ya, ada banyak juga free-nya nih. Ya, kalau kita misalkan minimal konsumsi di sana 300 ribu itu bisa free karaoke 2 jam, Ram.
3: Oke, okay, jadi udah makannya kenyang, bisa karaoke juga 2 jam ya.
2: 2 jam lumayan juga ya.
3: Tapi kalau misalkan gue pengen nyari dessert-dessert gitu, itu ada gak sih kayak gitu-gitu?
2: Ada nih, di sini juga bisa makan enak sambil nyanyi bareng ya tadi, karaoke ya bersama keluarga ataupun teman ya. Nah, ada juga gelato mulai 15 ribu aja, Ram. Dan juga beragam rasanya ya. Nah, cocok banget buat cuaca panas Serang ya.
3: Murah banget itu untuk ukuran kota Serang. Gelato ya. Itu kan salah satu makanan yang lumayan hype juga gitu ya belakangan ini.
2: Viral ya.
3: Viral. Apalagi untuk kamu mungkin teman Pro 2 yang dari luar kota masih kebingungan cari tempat makan di mana. Tadi udah ada Nunia Kitchen. Tapi mungkin juga ada keresahan nih dari kamu-kamu semua gitu ya, yang dari luar kota, dari Tangerang, dari Jakarta,
2: Pandeglang, Lebak.
3: Dari Pandeglang, Lebak masih banyak gitu ya. Itu gimana ya, ini pengen nonton konser, pengen jajan-jajan.
2: Iya.
3: Tapi kalau misalkan kemalaman, ini gimana tidurnya?
2: Iya.
3: Lo punya saran apa enggak nih, Bram?
2: Ada kira-kira. Nih, kalau tadi Nunia Kitchen, nah ini juga ada Nunia Hotel Taman Sari ini. Ini per malamnya cukup terjangkau ya, 380 ribu aja per malam nih, Ram.
3: Jadi masih satu tempat yang sama.
2: Iya.
3: Ada kitchennya,
2: ada hotelnya.
3: Wow, dan selain itu ada apa lagi?
2: Nah, dengan harga segitu nih, Ram ya, udah termasuk sarapan.
3: Oke. Okay.
2: Lalu juga free Netflix. Nah, ini bisa nginep nyaman tapi harga tetap bersahabat nih, Ram. Lalu juga ada di sana tuh, bukan cuma nginep ya, ada meeting room juga mulai dari 100 ribu rupiah gitu. Nah, ini bisa jadi solusi hemat ya buat mungkin kantor-kantor yang pengen rapat.
3: Betul.
2: Atau catering kecil, atau training bahkan bisa ya. Ada juga tumpeng kalau mau syukuran nih, Ram.
3: Oh, iya?
2: Iya, ini mulai
3: udah
2: dari
3: ada setelan keluarga, setelan kantor juga ada.
2: Ada, pokoknya semua ada nih. Ini mulai dari 500 ribu rupiah nih. Ini udah, kalau ini bisa free delivery nih, kurang lebih 10 km nih. Jadi cocok banget ya buat Anda pendengar dan juga teman Pro 2 nih, yeah, kalau mau ngadain syukuran, mm-hmm, ulang tahun atau peresmian, okay, atau acara kantor bisa gitu.
3: Tapi Bram, pertanyaan lagi nih, kira-kira apa best sellernya di sana tuh, kira-kira apa?
2: Nah, tenang aja, ini best sellernya ada Quesadilla, mm, ya, mulai dari 38 ribuan aja, mm, nih.
3: Murah juga banget ya.
2: Iya, menu andalan yang wajib dicoba ya kalau berkunjung ke Nunia Hotel Taman Sari atau Nunia Kitchen ini, Ra.
3: Betul. Jadi teman Pro 2 langsung aja ya, kalau misalkan lapar carinya ke Nunia Kitchen, hmm, kalau misalkan pengen nginep,
2: carinya di mana?
3: Nunia Hotel Taman Sari.
2: Oke. Okay. Dan pendengar dan juga teman Pro 2 ditunggu ya, sore hari ini makin rame, jadi jangan sampai terlalu malam datangnya. Iya.
3: Karena katanya jam 8 juga bakalan ada close gate.
2: Close gate tuh ya, jam 8 itu udah, hmm, di close gate ya. Dan juga lupa juga ya,
3: apa tuh,
2: buat yang datang ya, kalau bawa barang-barang yang penting, tolong diamankan. Betul. Ya, jangan sampai terjadi kehilangan ataupun apapun gitu ya. Jadi buat Anda yang pengen ke Kota Serang Fair, langsung aja sekarang. Dan mau, kalau mau mampir, masih kami tunggu ya sampai nanti jam 10 ya.
3: Betul, nanti juga ada kuis-kuis.
2: Iya.
3: Jadi,
2: berhadiah ya, kuis berhadiah.
3: Berhadiah dong, masa kuisnya gak berhadiah ya.
2: Okay.
3: Jadi stay tune terus di kita ya, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih ditemenin sama Rama dan juga
2: Bram Adi ya.
1: Ya, untuk pendengar Pro 1 dan juga
2: teman-teman Pro 2.
1: Kali ini kita masih di studio mini RRI
2: Banten yang ada di Kota Serang
1: Kota Fair. Kota Serang ya. Fair dan
2: kita kedatangan tamu lagi.
1: Betul, kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Tadi sama Dinas Kesehatan, tadi sama Dekranas Dewan Kerajinan Nasional. Sekarang sama musisinya dulu dong.
2: Sama musisinya yang akan tampil.
1: Betul, Bang Wahyu Zain.
3: Wahyu Zain.
1: Betul ya. Yang bakalan tampil jam 7:45 ya. Jadi dua ini ya, sebelum sore ya. Sebelum sore si bandnya. Bang, ngelihat euforia, antusiasnya gimana Bang di Kota Serang Fair sendiri?
3: Wah,
1: sore hari ini
3: luar biasa banget. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu.
1: Oh iya, boleh.
3: Halo teman-teman dari RRI semua. Pendengar
1: Pro 1 dan teman Pro 2. Rama.
3: Kak Rama dan
1: Bram.
3: Saya Wahyu Zain.
1: Oke.
3: Dan di sini saya dapat kesempatan untuk tampil di Kota Serang Fair yang di mana sebetulnya saya ini baru aja rilis mini album.
1: Oke.
3: Bulan Juli lalu. Bulan Juli lalu di tanggal 9. Nah itu kita rilis 3 lagu. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian akhirnya direkrutlah untuk mengisi acara di sini.
1: Kalau dari EP-nya sendiri Bang, boleh jelasin mungkin track-nya namanya apa gitu dari nama judul EP-nya?
3: Dari EP ini saya mengambil judul Kawaku dan Waktu. Itu satu dari 3 lagu yang saya ciptakan.
1: Mungkin kalau teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 pengen tahu seputar musik dari Wahyu Zain sendiri, kira-kira kalau dideskripsikan rasanya seperti apa Bang? Secara genre mungkin
3: Sebenarnya dari genre ini saya mengambil campuran. Karena ini EP pertama saya, jadi saya mencoba eksperimen. Nah untuk lagu pertama yang saya buat itu justru di playlist nomor 3.
1: Di playlist nomor 3,
3: playlist
1: kenapa
3: nomor
1: Bang?
3: 3.
1: Alasannya kenapa?
3: Jadi kan setelah lagu ini beres, saya mencoba, coba nih dengerin enak lagu yang mana. Oh berarti yang justru yang pertama saya buat itu euforianya kurang
1: dibanding
3: dua di atas. Nah yang playlist nomor 3 itu judulnya Tomorrow Was You. Itu lebih ke balad lah ya, balad dan lagunya sendu banget. Nah kemudian yang kedua itu baru Kau Aku dan Waktu.
1: Jadi teman Pro 2 bisa langsung dicek di SP-nya dulu nih. Sebelum kita lanjut lagi membahas seputar Kota Serang Fair, itu apa Bang? DSP-nya, langsung aja Wahyu Zain kah?
3: Wahyu Zain dengan judul EP Kau, Aku, dan Waktu.
1: EP Kau, dan Waktu. Masuk sedikit sekarang seputar Kota Serang Fair-nya.
2: Kan mau nampil nih, gimana nih perasaannya?
1: Deg-degan gak sih Bang?
2: Deg-degan gak? Karena kan tadi berapa sebelum sore gitu ya?
1: Dua.
2: Punya tekanan tersendiri gak nih?
3: Deg-degan sih udah pasti karena kan kita di depan orang-orang yang udah mau siap nunggu sore band nih. Wah itu kan ini lumayan pressure juga sih. Kita harus memberikan yang terbaik untuk warga Serang. Setidaknya teman-teman jadi mendapatkan waktu untuk menunggu kan, menunggu sore band. Jadi sambil menikmati lagu-lagu kami, sambil menunggu sore band.
1: Ini kesempatan pertama kah? Apa udah beberapa kali nih ternyata nih?
3: Sebelumnya saya pernah merilis single, itu Ramadan Satukan Kekuatan. Tapi untuk mengikuti event yang besar ini justru baru pertama kali.
1: First experience ya Bang ya?
2: First experience. Berarti deg-degan banget apa biasa aja?
3: Lumayan sih.
2: Lumayan ya.
3: Cuman ya sebelum-sebelumnya kita udah prepare lah apa yang mau dibawakan dan energi apa yang akan kita bawakan ketika di atas panggung nanti.
2: Nah itu bisa tadi mengurangi rasa deg-degan ya. Karena udah persiapannya. Tapi pas tadi ketika abis rilis mini album dapet tawarnya, itu perasaannya gimana?
3: Oh Justru seneng banget
2: seneng
3: sih.
2: Banget.
3: Tiba-tiba di like sama akun Kota Serang Fair.
1: Wah, kan? Oh itu udah dikasih tanda dulu ya.
2: Berarti itu
1: ya?
2: Di like dulu.
3: Di like oh, dulu.
1: Berarti itu awal negosiasinya. Ngasih tahu dulu nih.
2: Iya, nah kita tanya dulu ketika di like nih apa yang ada di pikiran? Wah, yeah. Kayaknya akan diundang dia atau kayak ya udah lewat doang gimana?
1: Tapi apa lo GR dulu gak?
2: Nah, boleh. Itu. Lo
3: pengen tahu. Saya setuju sih sama Karana sih. Kenapa? Karena tiba-tiba ya saya pengen screenshot.
1: Iya.
3: Oh iya. Ini pertanda apa?
1: Tapi untungnya beneran ya. Setelah dari situ beneran. Dari like itu
2: berapa lama? Butuh
1: berapa lama ya?
2: Sampai dihubungi
3: sekitar 1 atau 2 minggu lah ya.
2: Wah lama juga berarti ya. GR-nya ya. Kapan nih dihubunginya? Ya? Gitu.
1: Berarti persiapan bang dari di awal di kontak sampai ke sekarang itu kira-kira lu punya berapa waktu berapa lama?
3: Sebetulnya kita udah persiapan untuk live session ya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, dan kebetulan ada event Kota Serang Fair. Nah, yaudah sekalian mungkin ya sekitar 2 atau 3 minggu lah.
1: Oke. Okay. Lo format solo berarti secara formasi apa nih? 4-3-3 kah? Apa lo bawa berapa 3-5-2? Orang? 3-5-2? kita bawa skema sepak bola ya. Tapi kalau di atas panggung as a soloist itu gimana bang konsepnya?
3: Jadi memang awalnya konsep soloist ini memang dibuat. Jadi saya kan mengisi waktu luang ya di sela-sela kerja. Saya bikin lagu.
1: Okay.
3: Nah karena kayaknya rumit banget ya kalau bikin band. Yaudahlah saya bikin dulu aja lah sendiri. Saya meminta tolong ke teman saya yang dia paham di mixing dan mastering.
1: Oke. Okay. Hmm. Tapi lo tuh dulu berangkatnya dari band dulu, apa emang beneran langsung solois bang?
3: Justru band dulu.
1: Oh gitu ya.
3: Aku ngeband dari SMP.
1: Wah. Dari SMP. Biasanya rata-rata solois itu berangkatnya dari anak-anak band. Kenapa bang? Betul. Ada pengecewaan dari anak-anak band?
2: Iya, itu tuh yang di pikiran gue ramnya. Apakah pernah dikecewakan gitu kan? Karena memang kalau band ya, apalagi sambil sekolah atau sambil kerja itu agak susah mungkin ngumpulinnya gitu.
3: Betul coba, sekali. Bukan dikecewakan sih ya, sebetulnya justru banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan dari teman-teman band. Pasti kalau pemikiran udah pasti beda ya. Jadi setiap orang itu udah pasti mereka mempunyai referensi musiknya sendiri.
1: Oh, iya.
3: Saya mempunyai referensi musiknya sendiri. Nah, gimana caranya ada di tengah nih, kita sama-sama bikin lagu yang sesuai.
1: Oke. Okay. Berarti di Wahyu Zain ini, as a soloist, lo bebas ya?
3: Betul.
1: Mau ngapain aja gitu.
3: Betul. Secara ideologis, saya lebih bebas mengekspresikan, membuat lagu sesuai dengan keinginan kalau soloist kan.
1: Gue pengen nanya dong, kalau misalkan as a soloist, lo proses workshop lagunya seperti apa? Udah beneran di kamar aja sendirian? Atau gimana? Kan kalau ngeband, biasanya nongkrong dulu kan bang?
3: Betul, betul.
1: Ya itu gimana bang?
3: Kalau saya sih, biasanya kalau dapat nada nih, saya rekam dulu nih di voice note. Nah kemudian saya coba masukin lirik-lirik yang pas gitu kan.
1: Okay.
3: Nah, abis itu baru tuh saya genjreng-genjreng, iseng-iseng. Nah kemudian saya recording ada di dua tempat, satu di Pandeglang dan juga satu di Serang.
1: Okay.
3: Nah untuk di Pandeglang ada Deris Musik namanya.
1: Okay.
3: Bang, gua ada lagu nih bang. Kapan ada waktunya? Dia kan guru musik juga lumayan sibuk. Paling kita weekend terus diskusi,
1: biasanya
3: recording, diskusi, recording.
1: Biasanya dipanggilnya betul. Beliau ya.
3: Betul.
2: Tapi ada pertanyaan nih, tadi kan pertanyaan di kamar, nemu nada, nah gitu kan. Baru ditulis lirik. Nah, betul. Apakah seperti itu terus atau ada yang kayak lirik dulu baru nada gitu? Karena penasaran ya kalau dari awam. Yeah. Kalau awam sendiri kan kayak lirik dulu baru dicari nadanya gitu.
3: Ada, betul. Ada lirik juga. Justru ada beberapa lagu yang ini enggak saya masukkan ke EP. Justru kayaknya jangan dulu di publish deh.
1: Pertimbangannya?
3: Betul. Karena 3 lagu ini justru ada dari 3 penulis berbeda.
1: Oke.
3: Dari 3 penulis berbeda dan itu dari teman-teman saya dari SMK semua.
1: Oke.
3: Jadi kita gabung. Kalau teman-teman saya itu emang dari dulu mereka suka galau ya. Update status di Facebook kan.
1: Iya. Ya lagi masih zaman Facebook gitu.
3: Betul, suka mungkin bikin kata-kata gitu kan.
2: Daripada buat status aja cuma dibaca jadi lirik nah, jadi. Dibawain Mas Husin lebih bermanfaat keren. Kan iya kan iya gitulah.
1: Tapi lo menghadapi nervous ini gimana bang kira-kira apakah ada persiapan-persiapan khusus kayak misalkan jogging-jogging dulu
2: iya. Atau apa dengerin gitu? Musik ya iya. Dulu
3: betul,
2: gitu
3: betul betul pertama kan justru saya melihat banyak referensi juga nih di YouTube karena kan saya belum pernah konser ya
2: iya. Okay.
3: Pertama kali bagaimana cara mereka menampilkan energi mereka di panggung dan bagaimana mereka berinteraksi dengan penonton. Nah, itu saya pelajari. Terus kemudian saya juga mempersiapkan untuk live session kan. Sekaligus live session itu kita persembahkan untuk latihan di kegiatan Kota Serang Fair ini.
1: Berarti udah persiapannya
2: cukup,
1: harusnya udah siap ya.
2: Iya, harusnya udah siap.
1: Harus siap. Tapi Bang Loyo ini asli Serang apa gimana nih?
3: Saya asli Pandeglang.
1: Aslinya Pandeglang. Oke. Gimana sih Bang proses lu dari awal ini sebagai musisi solois nih serius atau enggak nih kira-kira nih? Apa? Bakalan dijadikan sumber pencaharian atau mungkin
2: atau iseng-iseng jadi hobi aja.
1: Lo? Iya, karena kadang-kadang beda-beda nih.
3: Awalnya emang iseng sih ya. Dulu kan sempat bikin lagu juga sama teman-teman band.
1: Ya.
3: Kalau dulu itu justru bahkan jauh dari kata serius. Kita upload cuma di Reverb Nation.
1: Apa itu?
3: Reverb Nation. Nah, jadi dulu tuh ada wadah musik sebelum Spotify ya.
1: Oh, oke.
3: Terus ada kayak orang itu download free, jadi nggak ketahuan streamingnya berapa.
1: Oke.
3: Nah, itu ada namanya Reverb Nation. Nah, terus bikin solo juga, ya kayak iseng aja gitu, nggak ada karir ke depan.
1: Oke. Okay. Tapi pertanyaan intrusif takluk begini.
2: Oke, boleh.
3: boleh.
1: Siap ya. Kita beneran ngalor banget ya pada sore hari ini teman berdua. Gue pengen nanya, tapi sebenarnya musisi favorit lo siapa? Gue pengen lo pengen tahu tiga musisi favorit lo.
3: Tiga musisi favorit. Dari SMP referensi musik gue itu J-Rock ya.
1: J-Rock. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena lu tumbuh dan besarnya dengan lagunya J-Rock ya, atau
3: betul.
1: Oke.
3: Dari J-Rock. Nah, kemudian dari J-Rock ternyata J-Rock juga memiliki referensi musiknya sendiri, salah satunya Lock and Seal kan.
1: Betul. Terus selain itu?
3: Mungkin Cell on Seven ya.
1: Oh, Cell on Seven.
3: Fagetos. Nah, Fagetos juga menjadi lagu pertama yang saya bawakan ketika SMP.
1: Fagetos tuh salah satu band yang lumayan legend juga tuh, lama banget itu. Itu satu generasi sama Sila juga kan kalau nggak salah.
3: Enggak, lebih dulu
1: Sila on Seven.
3: Sila ya.
1: Sila on Seven ya.
2: Nah, okay. Tapi kalau dari musisi favorit ya, kalau ini bahas lagu nih. Kalau lagu dari Wahyu Zen sendiri, dari tadi udah berapa lagu?
3: Tiga lagu.
2: Nah, ini yang paling Wahyu Zen yang mana kira-kira?
1: Ya,
2: yang kayak favorit
1: karakter
2: banget
1: ya. Lu.
2: Iya, yang kayak jadi, orang tuh tahu ini Wahyu Zen.
3: Justru dari ketiga lagu yang saya buat, lagu yang pure saya buat itu paling bawah ternyata.
1: Oke.
3: Yang playlist nomor tiga itu lucu sih.
2: Iya.
3: Nah, kemudian ada playlist yang saya jagokan karena cara. Nah, itu memang sengaja dibuat referensinya seperti musik-musik kekinian ya.
1: Untuk
3: yang judul karena cara. Nah, mungkin teman-teman juga bisa denger lah ya.
2: Iya.
3: Tapi pada kenyataannya jumlah streamer yang lumayan banyak itu berjudul Kawaku dan Waktu.
1: Berarti dari judul utamanya. Betul. Ya dari EP-nya sendiri.
3: Betul.
1: Gitu ya.
3: Justru yang saya jagokan itu kan karena cara.
1: Iya.
3: Tapi ternyata lebih banyak yang suka Kawaku dan Waktu. Tapi itu kembali ke referensi masing-masing
2: ya, kan dengar ya. Ya. Tapi kalau dari Wahyu Zen, kenapa Kawaku dan Waktu ini streamnya lebih banyak?
3: Mungkin dari lirik ya. Liriknya lebih kuat.
2: Lebih kena ya.
3: Betul. Dia lebih mengedepankan liriknya dibanding musikalitasnya.
1: Oke. Okay.
2: Oh.
3: Jadi ini hanya petikan gitar aja, diisi string, drum dan keyboard cuma blok-blok kunci aja, jadi nggak ada macam-macam instrumen yang lainnya.
2: Oke. Okay. Lebih ringan. Betul. Ya untuk orang awam mungkin ya, karena lebih ke liriknya yang apa sih namanya?
1: Apa? Lirikal.
2: Gitu. Iya, nggak maksudnya lebih.
3: Betul.
2: Apa sih ya namanya? Istilahnya
1: kali ya.
2: Relate kita.
1: Relate.
2: Aduh, relate nih. Thank you ya.
1: Dari tadi udah tahu sebenarnya.
2: Coba
1: nemuin.
3: Saya aja baru kepikiran
2: lah. Iya, relate lah dengan kehidupannya mungkin Kawaku dan Waktu. Tapi Kawaku dan Waktu ini bercerita tentang apa?
1: Iya, benar. Itu juga belum bahas loh.
2: Iya, ini kan harus dibahas.
3: Dan pada umumnya ketiga lagu tersebut itu adalah lebih ke proses kehilangan ya.
1: Okay.
3: Nah, khususnya kawaku dan waktu. Okay. Bahwasanya apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita.
1: Okay.
3: Apa yang kita miliki pasti akan kembali kepada yang ilahi.
1: Oh, tapi bang pertanyaannya siapa yang nyakitin lo nih?
2: Soalnya iya, dalam banget. Tapi ini dalam ya, sang ilahi.
1: Iya.
2: Kirain direbut sama orang lain. Sang ilahi.
1: Itu ini. Ini based on pengalaman kah? Gak perlu diceritain secara dalam, apakah ini based on pengalaman?
3: Nah, untuk kawaku dan waktu itu emang di liriknya ya, liriknya diciptakan oleh teman saya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kita diskusi bareng-bareng mau dandanya seperti apa. Dan ketika saya tanya, emang ini ceritanya tentang apa? Dia itu udah dua kali gagal nikah katanya.
2: Ditinggal nikah.
1: Berarti
3: itu lucu banget sih.
1: Berarti itu capturean cerita orang ya. Jadi bisa jadiin lagu, gokil banget sih.
3: Iya. Makanya kita ketika dapat lirik itu kita harus meresapi, kita harus memahami nih jalan pikirnya si penulis kemana, baru kita masukkan energi kita ke dalam lagu tersebut kayak
1: Oke. Tapi sejauh ini tantangan lu kira-kira ada kesulitan kah yang dihadapi di Kota Serang Fair ini?
3: Mungkin berkaca dari hari pertama kali ya.
1: Yeah.
3: Kita harus lebih aware terhadap di sekitar kita. Makanya apa yang kita miliki itu walaupun bukan milik kita ya, tapi kita harus jaga,
1: harus punya rasa kepemilikan lah ya.
3: Iya. Seperti lagu Kawaku dan Waktu.
1: Wih, keren banget masuknya.
2: Masuk ya.
1: Malah dia loh yang nge-bridging.
2: Iya.
1: Tapi sejauh mana lu pengen bikin album kah nanti ke depannya? Ya. Kira-kira apa yang bisa ditunggu nih dari Wahyu Zain?
3: Oh ya, justru di penampilan Kota Serang Fair ini gue ada satu materi lagu lagi yang belum ada di DSP manapun, dan itu baru kepikiran kemarin gue bikin.
1: Hah? Dan akan dibawain?
3: Betul.
1: Unreleased dan betul. Itu kemarin?
3: Betul sekali.
1: Gimana ceritanya dah? Kan ini kan bakalan dikoordinasikan as a satu band nih ya teman-teman lo.
2: Maksudnya dari kemarin satu... Hamin satu berarti ya?
3: Ya emang baru satu latihan. Baru latihan Hamin satu. Dan itu belum kita rilis, belum kita upload di DSP manapun.
1: Spill dikit dong. Itu tentang apa?
2: Iya.
1: Jadi apa belum? Apa nanti?
2: Apa nanti?
3: Ada dong. Intinya lirik ini menceritakan tentang sebuah perpisahan dan pertemuan di Royal Baru.
2: Waduh, spesifik Royal Baru. Ya mungkin karena di Kota Serang Fair juga ya, ini waktunya untuk ditampilkan gitu. Betul, tapi buat pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 atau warga Serang dan warga Banten yang pengen dengerin tadi unreleasenya ya.
1: Betul.
2: Datang
1: langsung aja datang di jam 7:45
2: Wahyu Zain akan membawakan lagu itu ya.
3: Sambil kita nunggu sore bandnya.
1: Oke. Semoga sukses ke depannya. Sukses ya.
3: Amin.
1: Semoga
3: amin,
1: bener amin. Albumnya juga nanti juga lo, gue nunggu album sih kayaknya. Iya. Lo bakal ada albumnya gak?
3: Selanjutnya kita tunggu aja ya. Okay, pasti aku bakal memberikan yang terbaik lagi.
1: Oh iya, sosial media
3: yang bisa di follow. Boleh, mungkin teman-teman follow sosial media Instagram at @wowzain.
1: Wowzain.
3: YouTube at @wowzain.
1: Okay.
3: Atau Wahyuzain.
1: Oke. Di situ udah ada video klip gitu atau
3: sudah.
1: Gimana?
3: Sudah ada video klip dan juga video lirik.
1: Oke, langsung ya. Dicek aja. Sudah ada semuanya. Jadi teman Pro 2, terima kasih Bang Wahyu sudah mau diajak ngobrol pada malam hari
3: ini. Terima kasih loh.
2: Kita sukses selalu ya untuk karirnya ya, ataupun penampilan pada hari ini. Semoga lancar ya.
1: Dan mohon maaf pertanyaan kita ngalur ngidul banget di sore hari ini.
3: Seru banget.
1: Berdasarkan intrusif tat aja jadinya. Jadi teman Pro 2, stay tune terus bersama Rama dan juga
2: Bram Adi.
1: Dah.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan ya dari studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair nih, Rama.
2: Betul banget
1: nih, Bram. Nah, kalau tadi kita sudah ngomong atau ngobrol sama musisi, kali ini kita kedatangan siapa sih, Ram?
2: Kali ini kita kedatangan artis RRI Banten.
1: Wah,
3: udah ada suaranya tuh.
1: Harusnya kalau teman Pro 2 kenal ya ini ya.
2: Kalau teman Pro 2 yang suka nyimak pagi sih udah pasti.
1: Pasti. Atau Pro 1 juga, pendengar Pro 1 juga pasti pernah ngedengar suaranya dia kalau pagi-pagi atau sore-sore.
2: Dia terkenal dengan suaranya yang sangat-sangat melengking, yang semangat
1: menembus tembok.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Yang ngobrolnya cepat sekali.
3: Aduh, kelamaan mas, langsung present aja lah ya.
1: Ini dia BTB.
2: BTB.
3: BTB pada malam hari ini. Sebenarnya hari gue itu besok jadwalnya.
1: Iya, bareng gue juga ya besok.
3: Bareng lo lagi. Wah. Tapi karena gue support my friends, my best friends, okay. Kita kan lagi siaran.
2: Oke.
1: Jadi datang ya ngobrol-ngobrol. Sambil latihan mungkin ya?
3: Iya.
1: Pemanasan buat besok?
3: Melihat panggung aja sih.
2: Oke. Jadi kira-kira Bang BTB sendiri kira-kira mau nyari apa nih di Kota Serang?
1: Iya, kalau boleh tahu.
2: Kalau boleh tahu.
3: Jawaban jujur atau jawaban bohong?
2: Masa jawabannya bohong?
1: Iya, nggak boleh ya. Kita harus jujur.
2: Sebagai penyiar yang baik.
1: Incredible.
3: Oke. Incredible. Sebagai warga Kota Serang yang dari kecil di Serang gitu kan.
1: Tumbuh dan besar di Serang?
3: Tumbuh dan besar di Serang gitu kan. Jadi gue nggak mau menyanyiakan momen ini aja gitu loh. Karena ya terakhir kayaknya di tahun 2023 kayaknya kalau
2: Fair
3: gitu kan. Dan gue waktu itu nggak sempat hadir. Nah sekarang
1: harus hadir,
3: nggak tau kenapa ya, kayak panggilan jiwa aja
2: gitu. Keren banget deh.
1: Sebagai warga Kota Serang
2: ini
1: kan memperingati hari ulang tahun Kota Serang nih.
3: Betul.
1: Yang keberapa?
3: Ke-19.
1: Wow, valid warga Kota Serang.
3: Mana hadiahnya? Kan
1: ada kuis. Ini dia.
3: Bentar, nanti ya. Gue dites nih teman-teman gue ya. Mendengar juga.
2: Untuk BTB sendiri kira-kira di Kota Serang Fair ini mau ngedengerin siapa sih di konsernya kira-kira?
3: Sebetulnya hari ini gue tuh pas banget nih, waktunya kan sore-sore gitu.
1: Iya.
3: Betul. Itu pengen dengerin sore banget. Teman-teman.
1: Oke, dengerin sore ya. Disebutkan 3 lagu dari sore, boleh.
3: Oke, sebentar ya teman-teman.
1: Waduh,
3: mendengar.
2: Sangat terlihat posternya ya.
3: Beri waktu dulu dong.
1: Kita
3: nggak mau main dulu.
2: Iya. Kita kasih ilmu dulu
1: Kasih ilmu.
2: Bang, fun fact. Salah satu lagu dari sore Bang Carolina.
1: Carolina.
3: Okay. Oh iya, Carolina kemarin gue sempat lihat tuh di postingan kita juga. Karena pake buat backsound kan.
2: Betul.
1: Judulnya tuh 16.30.
2: 16.30
1: alias,
2: betul.
1: Alias
2: setengah lima.
1: Ah, info betul. Aja.
3: Setengah lima tuh time apa sih? Waktu apa untuk apa sebenarnya?
1: Waktu untuk apa?
2: Untuk ya
1: rebahan.
3: Aduh.
2: Ada orang memancing enggak tahu
3: main diolah dikit.
1: Gimana sih? Apa? Aduh. Mana lagu sore yang sebutin?
3: Tiga lagu sore versi gue ya.
2: Iya.
3: Karena gue pengen nonton sore gitu kan. Ini dari judulnya tuh udah apa? Unik juga.
1: Apa tuh? Apa tuh? Apa? Yang ini?
3: Nah, itu dia.
1: Nyanyiin coba. Kalau gue udah nyanyiin tadi. Mau gue dulu enggak yang nyanyiin?
3: Ini. Boleh.
2: Salah. Ngikutin juga.
1: Apa? Wow. Apa coba? Aduh, bukan juga dong.
3: Gimana?
2: Nanti ketahuan banget poster sorenya nih. Pendengar-pendengar sore. Enggak apa-apa.
1: Tapi barangkali sekarang baru nonton dan jadi fans fanatik.
2: Betul. Jadi jadi ruang perkenalan intinya buat BT gitu ya, BTB ke sore sendiri. Tapi kira-kira Bang BT sendiri udah jajan apa aja nih di sore hari ini?
3: Hari ini tadi masih lihat-lihat dulu karena langsung kesini kebetulan gitu kan. Pengen lihat dua penyiar yang gokil abis ini gitu kan.
1: Penyiar malam.
3: Hari ini R&B kan, ke siapa kan?
1: R&B, Rama and Bram.
2: Benar-benar opsi-opsi.
1: Ini udah dipikirin dari kemarin-kemarin ya
2: sebenarnya.
1: Sebenarnya
2: ya, udah dipikirin.
1: Hebat.
2: Kalau BT dan Bram gimana jadinya nanti?
3: BNB.
2: kayak merek ya.
1: Iya. Kayak penginapan gitu kan.
2: Jangan sebutin mas.
1: Iya.
2: Jangan terlalu spesifik.
3: Jangan dong mas.
1: Iya kan. Iya TTA.
2: Oke. Kalau BTB sendiri bawa teman-teman konten kreator yang lain juga apa enggak sih kira-kira?
3: Bawa. Jadi hari ini kan konsepnya gue tuh multi circle ya.
1: Oh iya. Iya, dia karena banyak circle-nya yang datang, bahkan dua circle yang berbeda.
2: Betul.
1: Bareng dia.
2: Betul.
1: Hebat.
2: Teman-temannya banyak ya.
3: Iya, hari ini gue bawa teman-teman gue as a content creator dan juga teman-teman kampus gue.
2: Boleh dong nanti kita ajak buat kuis kali ya.
1: Boleh.
2: Karena teman pro 2 nanti kita bakalan ada kuis gitu
1: yang
2: ya.
1: Berhadiah voucher.
2: Voucher
1: 20 ribu
2: dari ya. Nuna Kitchen yang udah tadi kita sebutin teman pro 2. Jadi ya kira-kira langsung aja kalau misalkan kamu masih di dalam perjalanan.
1: Iya lagi dengerin.
2: Karena malam nanti bakalan ada kuis-kuis juga. Masih banyak kuis ya teman pro 2. Masih banyak banget. Jadi stay tune terus ya di 101,6 FM Pro 2 Banten dan juga
1: 94,9 FM Pro 1 Banten.
0: Siaran khusus dari Serang FM, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pak. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

0: dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih ditemenin sama Rama, teman Pro 2 dan juga
2: Bram Adi ya di studio mini RRI Banten ya.
1: Betul,
2: di Kota Serang Fair.
1: Di Kota Serang Fair 2026.
2: Iya.
1: Tadi kita mengajak rekan-rekan kita,
2: iya,
1: dari Pro 2 Banten, penyiarnya ada BTB.
2: Kali
1: ini kita ngajak ngobrol lagi yang lain.
2: Kedatangan
1: nih.
2: Siapa ya?
1: Kali ini kita kedatangan rekan RRI juga ya pada malam hari ini. Ada
2: kenalan dulu apa?
1: Boleh kenalin apa mau kenalan sendiri? Dulu.
3: Aku Taska dari KMB.
1: Betul.
2: Okay.
3: Aku Ririn dari penyiaran.
1: Dari penyiaran.
2: Berarti harusnya bisa siaran ya, kan dari penyiaran.
3: Ya
2: enggak apa-apa.
1: Coba mungkin boleh kamu jelasin sedikit masing-masing dari job desk kalian pada hari ini nih, ngapain aja gitu. Karena kan mungkin dari teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 cuma taunya kita bersiaran, tapi di belakang layar ada tim teknik, ada tim KMB, ada tim penyiaran. Kalau dari Ririn sendiri di penyiaran, biasanya kalian ngapain nih hari ini?
3: Biasa aja sih sebenarnya di penyiaran, kayak bikin skrip buat ILM, iklan layanan masyarakat. Terus juga bikin skrip drama radio. Terus juga bikin skrip monolog ya, horor bisikan malam yang tiap hari Kamis. Jangan lupa
1: bisikan malam jam 10 dong.
2: Bisikan malam.
1: Kurang nih, kurang riset.
3: Sorry ya.
2: Bisikan malam di Pro 2.
3: Iya, di Pro 2.
2: Berarti itu kalau ada cerita horor itu Ririn yang bikin itu?
3: Iya, itu.
2: Berarti itu pengalaman pribadi?
1: Iya, itu
2: pribadi,
1: pengalaman gak sih?
2: Atau gimana?
3: Itu dari orang-orang juga bisa gitu ya, emang punya pengalaman horor. Tapi ada juga dari saya sendiri ya memang gitu.
2: Oh, berarti Ririn pernah mengalami horor itu.
1: Oke, tapi kita pindah dulu ke Taska di KMB. Kali ini sore hari ini menuju malam hari ini, Taska ngapain nih job desk-nya?
3: Kalau dari tadi sih kayak cuman video-videoin yang narasumber, terus juga videoin yang lagi siaran, Mas Bram sama Mas Rama.
1: Rama, iya betul.
3: Ya, terus juga bikin-bikin konten, tadi kita bikin konten dari depan, terus bikin rute buat masuk sini sama tadi bikin konten tambahan yang itulah yang tadi
2: kita yang bikin kita konten.
1: Betul, tadi kita disuruh konten-konten jadi TikTok ya.
2: Talent yang jadi dimana talent. Kita tuh memang TikTok banget.
1: Nah, iya, sangat-sangat TikTok.
3: TikTokers banget gitu.
1: Alias robot.
2: Alias kok enggak luwes.
1: Cuman kalian nih dari sebelumnya udah punya pengalaman belum? Kayak seputar kayak Ririn tadi kayak bikin skrip dan lain-lain. Apakah ini pengalaman pertamanya? Apa emang sebelumnya udah punya pengalaman itu seperti apa? Boleh
3: sebenernya
1: jelasin.
3: Sebenarnya gini Mas,
1: saya tuh gimana tuh Mbak?
2: Oke Mbak.
3: Saya itu emang punya pengalaman di magang sebelumnya.
1: Okay.
3: Cuma ternyata memang kan konsentrasinya beda ya.
1: Iya.
3: Paham gak sih kalau misalnya ILM kan, oh radio tuh ternyata kesini-sini loh ininya, yang bolehnya gitu, yang gak bolehnya ini loh, ada fokusnya gitu.
2: Sebelumnya itu di, jangan disebutin
1: ya. Di dunia apa? Di dunia apa?
3: Ya pokoknya di dunia content creator juga pernah, di dunia humas juga pernah. Kalau di ILM tuh biasanya di dunia berita gitu loh, saya tuh udah biasa gitu.
1: Ya berarti masih ranahnya.
2: Hal yang tapi hal yang baru juga tadi disebutin juga.
1: Betul.
2: Ternyata radio tuh gini.
3: Gini loh.
1: Karena broadcasting beda-beda kan gitu. Sekarang kalau dari Taska sendiri, kita breakdown nih pengalamannya. Kita lagi ini ya, sesi pembukaan CV.
2: Iya, mungkin ada yang lagi dengerin kayaknya ini menarik nih CV-nya si Ririn ini. Ririn dulu kan yang tadi udah ngejelasin.
3: Siapa tahu bisa direkrut.
1: Boleh.
3: Sama siapa tahu ya, mau juga dong.
2: YouTuber horor gitu mungkin. Kan tadi bisikan malam.
3: Mas ya.
2: Oh, ya udah jadi tim kreatif lah ya.
3: Oke.
1: Di mana aja lah ya.
3: Iya, betul banget.
1: Kalau dari Taska sendiri, KMB.
3: Sebenarnya ini jadi konten kreator tuh pertama kali dan
2: nggak
3: pernah kepikiran buat jadi konten kreator. Karena jujur aku pribadi itu orangnya malu kalau di depan kamera. Dan termasuk KMB itu kayak harus take berkali-kali di kamera, terus take-nya di depan banyak orang. Jadi kayak first time banget. Soalnya sebelumnya tuh kan di jurnalistik juga, itu di bagian PSDM, bukan yang kayak konten-konten kreator juga.
4: Nanti jadi belajar ya.
3: Iya, ini hal baru banget. Gak pernah sama sekali nyemplung ke dunia konten kreator. Okay. Emang RR itu the best banget.
1: Wih, ya. Waduh. Keren banget deh.
3: The best banget.
1: Keren cinta banget deh.
2: Oke. Mau berapa lama di RRI magangnya?
3: Aman aja kan. Oh, boleh kali mas, 6 bulan.
2: Boleh.
3: Mau tetap kali. Tetap kali. Bisa.
2: Kalau tetap tuh harus ada jalurnya sendiri ya. Tapi kita ngobrolin ini aja dulu ya, jangan jalur-jalur ini.
1: Kok kita jadi kayak pembukaan pekerjaan ya pada sore hari ini? Tapi itu setidaknya gambaran gitu ya. Iya. Mungkin kalau misalkan teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 cuman tahunya siaran aja. Di belakang tuh masih banyak nih warga-warga kita gitu.
3: Jadi ada jalurnya ya mas ya.
1: Betul
3: ya,
1: dong.
2: Tadi di callback jalurnya buat kesini.
1: Tapi sejauh ini apakah sesuai ekspektasi kalian, pekerjaannya seperti apa? Terus ya mungkin ada tantangan gitu yang kalian hadapi, atau kesulitannya.
2: Kalau bahasa anak Gen Z-nya ada culture shock.
1: Widih keren, culture shock ya. Bener.
2: Iya karena tadi kan ya beda.
3: Mungkin dari Taska dulu mas.
2: Oh Taska soalnya dulu. Kan
1: first time. Ya benar. Oh, first time. Boleh. Taska.
3: Apa sih? Sebenarnya waktu masuk ke MB itu di luar ekspektasi. Karena ekspektasinya tuh bakal dikejar konten banget gitu.
2: Iya.
3: Terus bakal yang rekan-rekannya tuh galak, sensornya galak, kirain.
2: Di RRI Banten baik semua.
3: Terus ternyata pas pas masuk.
4: Masya Allah.
3: Kayak
1: ya pas masuk
3: santai banget terus juga pada baik-baik kayak gitu.
1: Oke, berarti seneng lah ya, berarti sesuai ekspektasi dan semoga dapat ilmunya juga.
2: Iya. Amin, tapi ya masih nanya ke Taska dulu masih nih nanya, masih penasaran nah setelah terjun nih ya kan, nah ada kepikiran nggak kayaknya lanjut jadi konten kreator gitu. Karena kan sekarang peluang jadi konten kreator tuh banyak ya.
1: Influencer
2: kita menyebutnya. Affiliator.
3: Pengen ada kepikiran. Tapi, cuman tiap upload TikTok, terus sehari dua hari diet lagi kayak kok jelek ya. Aduh nggak pede deh. Ya udah di
2: arsip lagi. Itu nggak apa-apa. Itu namanya pemula. Permulaan tuh nggak harus bagus.
1: Tapi emang keraguan selalu datang bener. Seperti itu ya. Gitu.
2: Bener. Nah kalau dari Ririn
1: sendiri, ayo Ririn.
2: Kayaknya dari tadi udah pengen ngomong banget.
1: Ririn semangat.
2: Iya, padahal tadi nggak mau ya.
1: Iya tadi nggak mau loh Ririn.
3: Masya Allah mas.
1: Gimana kalau dari Ririn?
3: Jadi gini mas. Nggak ada culture shock sih kalau menurut aku ya. Cuman aku tuh lebih ketakut mentornya gitu loh. Ternyata pas lihat mentor Kak Fitri kan baik banget, Bang Dendi baik banget.
2: Bang Dendi kalau lagi dengerin ini lagi dipuja sama
1: Bang Dendi.
2: Bang Dendi, Mbak Niar, Mbak Fitri ya ini. Katanya baik banget.
1: Tapi
2: suka beliin makan juga ya.
3: Lingkungannya baik-baik
2: insya Allah, ya. RRI emang di penyiaran tuh baik-baik termasuk kita berdua ya.
1: Amin ya, semoga baik ya.
2: Soft spoken.
1: Ih, keren banget deh, iya, kayak bocah-bocah cool.
3: Kayak mau promosi jodoh.
1: Tapi guys, udah ya ngalor ngidul seputar ininya. Kalau gue pengen nanya, kita balik dulu nih Kota Serang Fair, kita lagi di Kota Serang.
2: Iya, di Kota Serang Fair. Udah jajan apa aja nih?
1: Betul.
2: Ririn sama Taska.
3: Siapa dulu? Aku dulu deh. Iya, boleh. Okay. Aku sih jajan apa ya? Kemarin ya basreng ya.
2: Oh, dari kemarin berarti ya?
3: Oke. Okay.
2: Udah 2 hari Ririn di sini jajan basreng. Oke, okay, terus.
3: Juga tadi coklat, dimsumnya enak banget. Dimsum mentai sama dimsum ori enak banget.
1: Jadi terus pilihannya banyak.
3: Iya, banyak banget sih pilihannya sampai bingung. Cuman yang aku suka sih itu aja sih.
1: Tapi pengen nonton apa? Pengen nonton siapa di Kota Serang Fair?
3: Budi Doremi
1: besok ya.
2: Besok berarti. Iya. Datang lagi besok ya.
3: Iyalah pasti.
2: Oke, pasti. Kalau Taska
1: udah jajan apa aja?
3: Hari ini tadi baru datang udah jajan sate Padang.
1: Karena
3: pas datang sih itu lapar banget.
1: Betul.
3: Terus ngelihat sate Padang kayaknya enak gitu. Ternyata emang beneran enak, jangan lupa beli ya, guys. Cuma harganya. Harganya cuma 15.000.
1: Harganya 15.000.
3: Kenyang banget.
1: Oke.
3: Udah dapat lontong.
1: Udah dapat lontong.
2: Berarti kalau mau nonton konser ya, tinggal beli sate Padang gua udah bisa.
1: Betul, karena kan masuknya 30.000.
3: Lah orang aku udah dapat.
2: Udah dapat.
1: Iya.
2: Oh, ini ready ya.
1: Mana coba lihat? Boong.
2: Boong.
1: Oh, 30.000
2: benar. Tapi ini berlakunya hanya hari ini kan? Kalau besok mau nonton Budi Doremi harus jajan lagi.
3: Betul. Jadi kan mau nonton band sore kan.
1: Betul.
3: Enggak rugi juga.
2: Udah dengerin sore belum?
1: Iya, udah dengerin
2: kan
1: sore belum
2: sih? Elong nanti.
3: Aduh, gimana?
2: Tapi ada dong lagu yang paling
1: lagu favorit.
2: Iya.
1: Ada enggak?
3: coba Taska dari Taska. Aduh, sebetulnya belum nge-stalk.
1: Oh. Oke. Tapi emang Taska pengennya dengerin siapa di Kota Serang Fair?
2: Iya.
3: Cuma tahu Budi Doremi.
1: Oke. Budi Doremi ya. Kayaknya
2: Doremi. Karena orang Serang juga ya, setahu.
3: Iya, benar. Budi Doremi. Karena cakep juga sih.
1: Wih, keren, bener.
3: Budi Doremi cakep.
1: Iya, emang. Tapi kita sebagai laki-laki.
2: Iya, kita kan laki-laki.
1: Maksudnya gitu, ngomong cakep kan agak gimana gitu ya.
2: Iya. Enak. Apa lagu favorit kalian dari Budi Doremi?
3: Aduh, masa lupa? Banyak banget.
2: Satu deh, Taska.
1: Taska.
2: Kayaknya
1: gua ini.
2: Kayaknya
1: izinkan ku lukis.
2: Melukis senja.
3: Itu seru banget sih.
2: Seru banget.
3: Maksudnya enak banget.
2: Enak banget. Melukis senja. Yang Doremi, kenapa namanya Doremi yang do? Doakan ku.
1: Oh iya benar.
2: Itu Budi Doremi.
1: Iya, Taska sama Ririn lagi ngecek HP.
2: Ngecek HP.
3: Yang mesin waktu.
2: Mesin waktu. Yang gitu ya?
3: Iya.
2: Tahu ini itu doang.
1: Tahu.
2: Karena kan kita pernah dengar pasti. Iya. Apa kalau dari
1: Taska.
3: 1 2 3 4 5 6.
2: 1 2 3 4 5 6.
1: Oh iya benar. Nah.
2: Tapi ya sih? Suaranya bagus nih mereka berdua ya, kayaknya.
1: Apa kita suruh nyanyi aja?
2: Satu bait. Satu bait lagu Budi Doremi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 1 2 3.
3: Tadi semangat mau nyanyi.
2: Iya. Tadi satu bait aja.
1: Oke, teman produser, setelah selesai sudah ya obrolan kita pada sore hari ini, kita potong dulu karena durasinya udah panjang sekali.
2: Udah panjang.
1: Jadi jangan lupa datang ke Kota Serang Fair dan juga Studio Mini RRI Banten, tempatnya di Gor ya teman produser. Jadi masih ada drama,
2: masih ada Bram juga ya.
1: Jadi
2: di
1: sini stay tune terus. Teman produser dan pendengar Pro 1.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Masih ditemenin sama Rama di studio mini RRI Banten ya.
3: Dan
2: di,
3: juga Bram Adi ya.
2: Betul, di Kota Serang Fair 2026. Tadi seperti yang sudah di sounding teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, kalau misalkan hari ini akan ada kuis-kuisan. Mari kita kuis.
3: Mari kita kuis. Yuk kita kuis.
2: Dan pada malam hari ini kita kedatangan salah satu warga atau
3: warga
2: masyarakat Kota Serang.
3: Serang ya.
2: Iya, ada, betul.
3: Kita suruh dia perkenalan diri.
2: Perkenalan aja deh. Oke. Okay.
3: Sama siapa nih kita?
2: Sama siapa nih?
4: Halo, nama aku Indah. Aku pengunjung di Serang Fair ini.
2: Oke. Indah ngapain di Kota Serang Fair ini? Apakah pengen nonton konser kah? Atau emang
3: cuma
2: pengen jajan-jajan kah? Gitu. Itu gimana nih hari ini?
4: Mau nonton konser dong.
2: Wih, pengen nonton siapa tuh?
3: Nonton siapa?
4: Banyak. Aku hari ini mau nonton sore sih, karena kebetulan gesternya Ridi sore.
2: Oke. Mau kita tes lagi?
3: Kita tes lagi? Oke. Kalau tadi sebelumnya ya katanya mau nonton sore, tapi ya lagunya? Nah, kayaknya Indah tadi nyebut mau nonton sorenya tuh yakin, pasti tahu. Lagu favorit dari sore?
4: Wah, banyak sih.
2: Apa tuh?
4: Tapi akhir-akhir ini aku lagi seringnya 1:30.
2: Wih, beneran tahu.
3: Beneran tahu ya. Padahal itu 1:30 tuh gue juga bertahu.
2: Iya sih.
3: Sore banget kan 1:30 tuh.
4: Iya,
3: sore
4: iya,
3: gitu 1:30.
2: Dan semoga itu juga jadi perkenalan juga kan. Taunya kan baru 1:30 doang.
3: Iya.
2: Tapi katanya nanti ada juga nih. Jadi malam hari ini biar makin kenal lagi sama sore.
3: Oke,
2: Indah. Kali ini kita langsung straight to the point aja,
3: yeah.
2: Karena kita ada kuis gitu ya. Kuis.
3: Jangan gitu ya, kita kuis ya pokoknya ini karena kita dari apa ini?
2: Nunia Kitchen. Betul.
3: Yang jadi
2: jadi
3: sponsor
2: untuk,
3: juga ya.
2: Betul. Untuk teman Pro 2 yang mungkin enggak tahu seputar Nunia Kitchen,
3: iya,
2: gitu ya. Ini
3: apa
2: ya,
3: sih
2: sesuai
3: Nunia
2: namanya
3: Kitchen itu?
2: Aja ya kitchen,
3: kitchen iya, dapur.
2: Sebuah tempat makan gitu yang bisa jadi referensi kamu teman Pro 2. Kalau misalkan pengen tahu isinya apa ya langsung dicek aja di Nunia Kitchen-nya. Tapi yang bisa Rama kasih tahu teman Pro 2, setiap minimal konsumsi 300.000 itu dapat free karaoke 2 jam. Jadi bawa keluarga bisa nyanyi bareng-bareng juga ya. Tapi kalau misalkan kamu pengen nyari yang dessert-dessertan juga itu
3: ada apa Ram?
2: Ada gelato.
3: Waduh.
2: Bram, 15.000 aja.
3: Murah
2: gitu
3: banget ya.
2: Dan pada hari ini, malam hari ini Nunia Kitchen itu ngajak kita berkuis-kuisan
3: ya, dan akan dikasih voucher nih kalau jawabannya benar nih dari Nunia Kitchen. Ada diskon 20.000 nih Indah. Asik. Nih ya,
2: di pembelian minimal 100.000 ya.
3: Betul.
2: Jadi bisa jadi ini bisa jadi lumayan lah ya,
3: lumayan
2: korting-korting anak kosan.
3: Iya. Membantu mungkin buat di akhir bulan.
2: Tapi Indah, boleh gak sih ngasih cerita dulu gitu kira-kira antusiasme di Kota Serang Fair seperti apa yang lo rasain?
4: Ah, boleh, seru banget soalnya aku dari awal emang udah mantengin Instagramnya sih. Itu dari awal itu di Gestarnya yang pertama keluar itu kalau gak salah Festivalis. Dari
2: betul.
4: Situ langsung kayak, oh my god, udah Festivalis pertama kali ke Serang.
2: Betul.
4: Kayak, aku udah langsung nunggu-nungguin nih, siapa lagi, ternyata ada Sore, ada Biru Baru. Wah, itu mah kesukaan aku semua, jadi kayak
3: anak band
4: banget
3: ini. Anak band banget berarti. Skena, berarti di skena musik nih Indah cukup mendalami ya.
5: Berarti pertanyaan kuisnya sederhana aja nih Bram. Tadi kan udah disebutin ya.
3: Iya.
5: Tanggal 7 festivalis. Tanggal 8 sore. Tanggal 9 tadi disebutin belum sih?
3: Belum.
5: Kita tapi pilihnya tanggal 10 aja deh.
3: Oke.
5: Buat lo Indah. Siapa?
3: Siapakah guest star di Kota Serang Fair di day 4 atau tanggal 10 nanti.
5: Gimana tuh?
4: Tanggal 10 ya?
3: Iya.
4: Ini yang
5: gampang banget sih.
3: Iya, gestar.
5: Ini gampang banget.
4: Gampang banget. Siapa tahu orang-orang pada nunggu.
3: Iya. Apa tuh?
4: Itu The Changcuter.
3: Betul.
5: Tapi emang pertanyaannya gampang ya. Jadi bisa ini juga. Apa pertanyaan kedua?
3: Apa tuh? Boleh Ram, kalau ada ya.
5: Pertanyaan kedua nih ya gitu.
3: Nah,
5: di studio mini RRI Banten pada malam hari ini itu kita ngapain aja kegiatannya gitu. Sepenglihatan lo tadi yang mungkin lo udah lalu lalang gitu di sore hari ini, itu kita ngapain aja tadi gitu.
4: Sepenglihatan aku ya tadi ngundang beberapa guest star juga yang nantinya tampil ya di Serang Fair kayak tadi.
3: Siapa?
5: Ayo.
3: Wahyu
5: Zen. Wahyu Zen.
4: Aku inget Zen-nya doang.
5: Benar. Okay. Tapi itu tanda kalau misalkan Indah memperhatikan, tapi nggak tahu aja. Biasanya inget muka lupa nama, betul nggak?
3: Betul banget. Tapi Indah kalau misalkan yang lagi dengerin nih, pengen siaran bareng juga nih sama kita. Gimana caranya? Boleh spill.
4: Oke, buat yang mau siaran bareng kita di RRI Banten, boleh langsung aja ke studio mini RRI Banten yang letaknya ada di Gor Basket Stadion Maulana Yusuf.
5: Iya, tadi kita udah bilang ya persis di bawah ringnya langsung.
3: Iya, bisa langsung, nggak bisa 3 point ya.
5: Nggak bisa 3 point.
3: Karena terlalu dekat nih, bisanya dang. Ya.
5: Iya, jadi oke ya. Langsung dikasih aja. Untuk teman perduluan belum bisa melihat, kita kasih hadiahnya ya gitu pada hari ini. Semoga berkah. Semoga bisa dapat makanan yang enak-enak di Dunia Kitchen.
3: Boleh ya, jangan lupa review juga kalau sana mungkin ya.
5: Betul.
3: Tag Dunia Kitchen-nya.
5: Betul. Jadi teman Pro 2, kita masih panjang banget menunggu guest star kita ya, Sore Ziben.
3: Iya.
5: Kurang lebih jam 9, jam 10, jadi stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten.
3: Dan 94,9 FM Pro 1 Banten.
0: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: tidur buka HP, lagi makan buka HP, ketemu temen masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Yes, masih ditemenin sama Rama
2: dan juga Bram ya di studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026. Betul. Kali ini kita mau ngobrol lagi.
1: Betul. Tapi kita live report dulu kali ya keadaan belakangan ini semakin malam
2: semakin
1: juga
2: ramai, semakin ya, ramai pengunjung yang datang ya karena cuacanya udah mulai adem ya.
1: Betul.
2: Kalau tadi udah panas banget.
1: Betul. Tadi juga kita banyak banget ngajak ngobrol. Kali ini kita ngajak ngobrol lagi
2: bersama dua konten creator asal kota yang satu kota Cilegon.
1: Oh iya,
2: ya, datang Cilegon. Jauh dari luar kota.
1: Oh, ada siapa? Ini cross ini ya, cross city ya.
2: Yoi. Coba ada siapa?
1: Ada yang ketawa lagi nih, masih ketawa mulu.
2: Mana suaranya ini? Mana halo, suara halo, halo.
3: Dong, perkenalan halo.
2: Dong. Halo. Udah merdu banget itu suaranya.
3: Teman Pro 2 dan pendengar Pro 1.
1: Iya yes, sih. Keren.
2: Reset.
1: Coba yang satu lagi perkenalan dulu.
2: Iya, yang satu ini siapa sih kalau boleh tahu?
4: Aduh bosen gue lagi kebetulan.
1: Gak apa-apa.
4: Dua-duanya konten kreator.
2: Iya.
4: Apa bedanya?
2: Yang satu yang tadi yang Zikre itu konsisten. Yang ini yang satu lagi yang cowok ini BTB namanya. Kalau ini juga konsisten.
3: Kok beda gitu ya?
2: Iya.
1: Tadi perkenalannya sebagai penyiar dari Pro 2 Banten.
2: Iya.
1: Ini beda.
2: Sebagai content creator. Iya. Kalau Zikra nih, apa nih? Kontennya apa aja isinya? Kalau yang
1: yang lo tahu dulu deh. Tahu.
2: Oh, yang gue tahu yang PPKM. Apa pagi-pagi mau kemana nih? Teng-neng-neng-neng gitu soundnya ya.
3: Jujur.
2: Itu niche-nya ya berarti
3: itu,
2: ya?
3: Itu sebenarnya kan aku pakainya lifestyle gitu ya. Jadi aku bisa ngekontenin apa aja. Nah PPKM ini nih berangkat sebenarnya awalnya tuh aku tuh sering banget event-event di Jakarta.
2: Okay.
3: Nah event-event di Jakarta itu kan gak bisa ya kalau gak dari pagi gitu ya. Berangkatnya dari Cilegon pagi-pagi jadi PPKM pagi-pagi mau kemana. Jadi hari itu aku harus keluar dari pagi gitu. Jadi kalau dari siang atau dari sore namanya bukan PPKM lagi.
2: Iya soalnya pernah ngeliat juga kontennya telat.
1: Bener. Telat apa?
2: Telat nyampe eventnya kan. Itu gimana ceritanya boleh? Reset saya ya.
4: Baru ngomong udah di...
2: Iya, konten creator tadi famous kan, lah di Serang Cilegon.
1: Tadi kan kalau Kak Zikras udah nih dijelasin seputar program acara ini.
2: Nah,
1: konten creator ya.
2: Nah, ini juga udah riset juga gua Ram.
1: Ya,
2: mau gua aja enggak yang
1: gua tahu apa?
2: Yang gua tahu ini konten seputar tips and trick
1: keren.
2: Ya. Itulah keren. Pokoknya yang masuk di RRI. Ya, ini dia. Jadi narasumber yang harusnya kredibel ini ya kita ya diundangnya. Karena tadi Ririn tadi nanya gimana sih caranya masuk?
1: Ya. Nah,
2: mungkin ini jawabannya.
1: Iya, mungkin ini.
2: Boleh enggak sih kita jawab ini? Apa kita bahas Kota Serang Fair aja kali ya?
1: Ya tadi setidaknya itu gambaran ya untuk teman Pro 2 yang belum tahu karena kita kan ngobrolnya panjang banget nih tadi gonta-ganti mulu. Biar gak ketinggalan, tapi mau nanya dulu nih dari Bang Betty sendiri, makin malam gimana Bang, euforia suasananya?
4: Jujur, tadi kan gue kesini tuh jam 5 sore ya, kalau jam 5 pagi kebagian kebetulan ya,
3: jujur,
4: PPKM. Jalan tuh udah rame banget, udah beneran se-stadion tuh penuh gitu kan, euforianya luar biasa masyarakat Kota Serang, dan gue juga tadi sebagai Kota Serang seneng liatnya, akhirnya ada hiburan lah gitu kan, ada hiburan untuk masyarakat Kota Serang, dan ini makin rame kebetulan.
2: Betul,
4: ya? Ini seru banget. Lintas negara mungkin ya? Enggak dong.
2: Wah enggak dong.
3: Lintas benua sih.
1: Kejauhan, makin jauh juga.
2: Kejauhan.
1: Mau lintas apa lagi? Ayo namain.
3: Ayo. Lalu lintas.
2: Enggak dapet.
4: Lintas usia gitu loh.
2: Oh iya.
4: Jadi dari anak-anak, kemudian kayak kita Gen Z, milenial, bahkan ada yang memang sudah berusia lanjut juga pada seneng akhirnya gitu.
1: Nah, kalau nanya ke Kak Zikra sendiri gimana Kak? Euforianya Kak?
3: Aduh seru banget. Tadi aku masuk ke sini tuh aku bingung mau jajan apa. Soalnya dari ujung sampai ujung dimsum semua. Bingung mau dimsum yang mana? Akhirnya aku beli ayam bakar.
1: Banyak pilihannya tapi
3: bener.
1: Ya. Tadi banyak emang dimsum banyak, cuma pilihan lain juga banyak.
3: Ada ini juga loh, Dubai cuy cookie gitu.
2: Iya, udah kita bahas juga tadi Dubai.
3: Udah nyoba.
1: Enggak sih, kebetulan ya. Kita belum lihat gitu. Tapi sih kalau pengen nyoba kayaknya pengen-pengen aja
2: pengen.
3: Infokan.
2: Iya, tapi ini dari konten kreator ini ya. Zikra nih, kalau tadi kan PPKM pagi-pagi mau kemana? Tapi kalau Kota Serang Fair ini kan dari sore ke malam ya. Yeah. Ini ada konten lagi nggak? Ngonten nggak ya? Kita pertanyaannya ngonten nggak? Oh,
3: ngonten nggak ya? Sebenarnya aku datang ke sini cuma pengen lihat-lihat dan menyapa-nyapa teman-teman aja sih.
4: Jawaban yang sangat amat serius.
2: Iya.
3: Si banyak tuh temennya.
2: Ya kalau yang ini banyak emang temennya. Kan tadi gue udah cerita lintas circle. Nah itu.
1: Tapi emang iya temennya banyak banget kan kalian berdua. Makanya tadi kalian lontang lantung gitu kan. Tapi Kak Zikra katanya denger suara banget nih anaknya nih.
3: Oh iya sunset ya.
1: Sunset. Sore Ziben. Coba Kak kita jadi polisi skena.
2: Oke. Sebutkan. Mungkin kita bermain di fun fact.
1: Fun fact
2: dari sore apa aja nih? Yang ditahuin.
3: Yang diketahui
2: oleh Zikra. Ditahuin tuh.
3: Aduh takut banget nih poser nih. Dengeran banget posernya gue. Jadi yang aku tahu vokalisnya tuh Bang Awan kan ya?
1: Basisnya.
3: Oh,
1: iya,
2: salah
1: betul.
2: Satu kosong. Ya udah gak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Justru
3: dengerin sore.
1: Iya. Justru tadi juga banyak yang emang belum tahu seputar Sore Ziben dan mungkin pada malam hari ini bisa jadi ruang perkenalan juga satu sama lain gitu. Kayaknya ini juga first time gak sih Sore Ziben ke Kota Serang nih Kak?
3: Kayaknya
1: gitu.
3: Sih iya ya.
1: Iya. Tapi Kak, dari keseluruhan guestar pada malam hari ini gitu kan ada Biru Baru, ada Cang Cuter, masih banyak lagi. Itu Kakak pengennya sebenarnya dengerin siapa? Pengen nonton siapa?
3: Aku pengen banget nonton di Cang Cuter sih.
1: Di
3: hari
1: udah
3: lama ya? Banget, ya udah lama banget gak ketemu di Cang Cuter, gak ketemu.
1: Temennya, temen dekat,
2: sahabat. Nah, terakhir deh ketemu kapan kalau boleh tahu.
3: Kapan ya?
1: Gue tuh dulu wakil kaptennya Kibil.
3: Ya kapten Kibil kamu wakilnya.
1: Iya aku wakil kaptennya, betul.
3: Iya sih kangen lompat-lompatnya itu ya, yang pas kapten Kibil berangkat gitu. Itu seru banget sih.
1: Oke. Gue lagi aja, gue tuh udah bisa melihat gitu.
2: Kamu.
1: Kenapa ya tiap ke BTB tuh kayak bawaannya respect abangku. Bang, masih pertanyaan yang sama bang.
4: Apa tuh?
1: Mau nonton siapa di Kota Serang Fair? Kan pilihannya banyak banget tuh. Iya kan?
4: Jadi sebenarnya kalau gue besok Senin maksudnya. Besok hari Minggu.
2: Bareng gue.
4: Jadi besok tuh ketemu sama Akang ya?
1: Akang Budor.
4: Wong Serang.
3: Iya benar.
4: Rumahin yang tak-takan kok.
3: Takut dilukis tapi.
4: Apa?
3: Takut dilukis.
1: Bener. Lagunya sih bener.
2: Iya lagi.
1: Ada kenyataan
3: kita. Cuma ke distrack. Iya.
4: Ini orang ngapain sih yaping gini gitu kan.
2: Kerja
4: ya. Jadi kalau gue pengennya ketemu Budor. Pengen menyapa lagi gitu kan.
3: Menyapa lagi sebelumnya udah.
4: Udah.
2: Nah ceritain. Ceritain. Karena dia tuh selalu cerita. Gue pernah loh ketemu Budi Doremi.
1: Influencer
2: emang. Ceritain dong. Kapan dan di mana itu waktunya?
4: Kayaknya sekitar 2023 akhir sih. 2023 akhir lagi ada project gitu di salah satu TV swasta gitu kan ya. Dan kita ngobrol dan gue nyeletuk aja gitu loh.
2: Apa tuh celetukannya?
4: Kapan pulang ke Serang gitu. Enggak tahu. Emang kenapa? Mau ikut gue bilang gitu.
1: Keren.
2: Si deket tuh.
1: Masa gitu?
2: Iya masa gitu mau ikut. Terus responnya gimana? Respon gue penasaran responnya.
1: Kata Budi Doreminya apa?
4: Iya.
2: Respect.
4: Respect aja.
1: Jawaban orang-orang bingung ya.
4: Betul.
1: Tapi bang, so far udah jajan apa aja? Tadi kan udah ditanyain tuh ke Kak Zikra sendiri. Dia beli ayam bakar ya jadinya.
2: Iya ayam bakar.
1: Kalau BTB sendiri, rekomendasi yang ada di Kota Serang Fair.
4: Ini boleh nyebut nama ininya, nama tenannya.
2: Boleh
1: kita sebutin makanannya aja.
4: Tadi tuh gue udah muter-muter kan begitu masuk di keliling-keliling gitu ya. Udah ngeliat kayaknya abis ini pengen ngopi deh. Karena ada satu stand kopi di Kota Serang yang membuka juga dan itu cukup enak juga.
2: Oke, abis ini kita ngopi ya.
4: Gitu. Betul. Ada kopi, buka kopi juga. Terus tadi tuh ada kayak Risol Mayo kayak tempting.
3: Gitu kan.
1: Oke.

0: Semakin malam semakin ngalor ngidul ya teman-teman.
1: Tapi kayaknya dikasih info aja kalau misalkan jam 8 malam tuh akan
0: close gate ya.
1: Jadi secepat mungkin yuk datang ke Kota Serang Fair. Gratis teman Pro 2, dak masuknya untuk buat nonton sore, tapi jangan lupa jajan minimal
0: 30.000.
1: Iya ya. Jadi kalau mau ikutan ngobrol juga langsung aja datang ke Gor Stadion Maulana Yusuf gitu ya.
0: Apa?
1: Di Gor Basketnya
0: tepat
1: di bawah
0: ring.
1: Aduh.
0: Iya,
1: tepat di bawah ring, bener.
0: Yang dimana kita tuh gak bisa 3 point karena terlalu dekat ini.
1: Oh iya bener.
0: Iya. Apa coba? Enggak dong, katanya. Enggak dong. Udah megang mic ya.
1: Iya.
0: Kok enggak jadi?
1: Tadi udah nyelak,
0: tuh. Enggak apa-apa.
1: Kepikiran di kepala.
0: Enggak apa-apa. Keluarin aja.
1: Oke, teman Pro 2, jadi ditunggu ya pada malam hari ini karena masih banyak banget pilihan jajanannya, masih banyak juga band-band yang bakalan hadirnya gitu ya. Jadi stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten dan juga
0: 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih ditemenin sama Rama dan juga
2: Bram Adi Peringar di studio Mini RRI Banten. Dan juga kita disiarkan dari dua stasiun langsung ya.
1: Betul ya,
2: di 94,9 FM ya, Pro 1
1: 101,6 FM Pro 2 Banten nih. Jadi tadi kita udah ngalor ngidul banyak orang.
2: Dan kita
1: waktunya kuis lagi guys pada malam hari ini. Kali ini kita kedatangan dua pengunjung
2: di Kota Serang Fair.
1: Kota
2: ya.
1: Serang Fair, boleh kak perkenalan?
2: Kenalan nih ada. Boleh nih. Kak, ayo, siapa bro. Nih?
1: Boleh.
2: Kak, ngomong aja nggak apa-apa.
3: Aku Santi.
1: Oke, Kak Santi.
2: Sama Kak siapa?
3: Aku Kak Ana.
2: Oke, Kak Ana. Dari oke, mana kak. Kita tanya dulu iya,
1: dari mana
2: nih?
1: Datangnya?
3: Datangnya dari rumah.
2: Bener
1: sih.
2: Dari tapi, rumah sama dari tadi.
1: Betul. Tapi kan rumah ada lokasinya.
2: Iya. Di mana rumahnya?
3: Di Serang.
1: Oke, warga Serang. Asli. Kalau dari Kana sendiri?
3: Sama dari Serang.
1: Sama.
2: Boleh
1: lagi deketan lagi kak. Jadi kakak ke Kota Serang Fair mau tanya dulu nih. Dari Kak Santi sama Kak Ana. Ke Kota Serang Fair tuh mau ngapain kak? Mau nyari makanan kah?
2: Atau mau nonton konser kah?
3: Dia mau nyamperin cowoknya.
1: Ya. Wah. Mau nyamperin cowoknya ternyata.
2: Nyamperin cowoknya ternyata.
1: Mana cowoknya? Kita jago bro quiz juga mau enggak?
2: Iya.
1: Jadi gimana kak secara euforia di kegiatan Kota Serang Fair menurut kakak kayak gimana? Seru apa enggak?
2: Seru enggak?
3: Aku juga enggak tahu ya aslinya. Soalnya iseng-iseng doang di sini.
1: Bener.
2: Karena mau nyamperin cowoknya doang.
1: Betul.
3: Tapi gitu dong.
1: Tapi sepenglihatan Kak Ana sendiri nih misalkan ngelihat suasananya gimana kak? Rame kah? Tadi jajan apa kak kira-kira di sana?
3: Rame tadi banyak jajanan yang viral-viral ya.
1: Betul. Seperti Dubai Chewy Cookie tadi kita udah bahas.
2: Dimsum mentai.
1: Dan apa lagi?
2: Udah jajan apa aja deh.
1: Iya betul.
2: Tadi kayaknya ngelihat udah nenteng-nenteng nih ram mereka berdua.
1: Iya. Kak Ana bawa apa nih?
2: Apa itu?
1: Wih, ada.
2: Ada kopi. Oke.
3: Jadi tadi beli mochi.
2: Ada mochi juga. Itu mochi isi apa tuh? Kalau boleh tahu tuh.
3: Itu yang varian choco chips.
2: Choco chips. Tapi Dubai Chewy Cookie kok enggak? Salah nih ngomongnya. Dubai Chewy Cookie. Enggak. Kok enggak beli Dubai Chewy Cookie?
1: Iya, kenapa kak?
3: Bingung kalau disuruh jajan
1: minimal
3: 30.000 itu.
1: Oh iya benar.
2: Oh, ini udah 30.000 ini.
3: Udah lebih
2: kalian
3: dikit,
2: berdua.
3: Lebih dikit.
1: Tapi nih Kak, kan guest-nya ada banyak ya artis-artisnya. Ada festivalis pertama. Iya. Terus hari ini tanggal 8 ada sore. Terus besok ada Budi Doremi.
2: Iya, Budi Doremi sama Biru Baru.
1: Terus yang terakhir ada The Changcuter. Iya. Kira-kira excited nonton yang mana Kak? Kalau dari Kak Santi sendiri deh.
3: Enggak ada. Ada.
2: Kalau okay. Kak Ana nih gimana?
1: Kalau Kak Ana
3: beli tiket dia ya.
2: Iya.
1: Kalau Kak Ana gimana Kak Ana?
3: Budi Doremi.
2: Oke. Budi Doremi.
3: Iya.
2: Budi Doremi berarti besok ya.
1: Besok. Sama Biru Baru.
2: Biru Baru.
1: Kita langsung ke kuis-kuisan ya karena tadi sebelumnya Kak kita udah ngajak ngobrol sama yang lain juga ada kuis-kuisan. Jadi kuis ini juga disupport sama Twin Photo and Video
2: ya dan juga kita kayaknya karena kedatangan dua ya.
1: Betul,
2: kita dapat dua orang nih tapi beda yang satu dari Nunia Kitchen.
1: Kitchen. Tadi kita udah sebutin ya Nunia Kitchen itu sebuah tempat makan yang mungkin bisa jadi rekomendasi kakak-kakak gitu. Terus di situ juga ada Nunia Hotel juga. Jadi habis kenyang makan boleh nginep bawa keluarga.
2: Iya, takutnya aduh kenyang banget enggak bisa pulang, bisa.
3: Boleh bawa pacar enggak?
1: Wah, itu tergantung keyakinan
2: kalau
1: masing-masing ya.
2: Nunia Kitchen boleh, tapi kalau Twin and Photo, Twin Photo and Video
1: baiknya
2: nih.
1: Baiknya halal dulu. Oke. Tapi di Twin Photo and Video sendiri, selain ada foto studio,
2: ada studi foto, ada juga
1: Newborn and Cake Smash, ada event and wedding organizer,
2: ada makeup and attire dan juga ada decoration.
1: Jadi
2: banyak banget ya dari Twin Photo and Video. Jadi mungkin buat Anda pendengar ya ataupun teman Pro 2 nih lagi punya newborn pengen foto atau video mengabadikan juga bisa nih di Twin foto and video.
1: Oke, gitu. Dari Twin Photo and Video Studio sendiri ngasih t-shirt ya pada malam hari ini, warna putih.
2: T-shirt warna putih ukuran L.
1: Betul, nih, ukuran ya. L. Jadi langsung aja mungkin ke Twin and Photo Studio dulu
2: kali ya. Boleh untuk Kak Ana ya, pertanyaan pertama nih untuk Kak Ana, boleh.
1: Ini silakan. Mau seputar Kota Serang Fair, mau
2: atau
1: seputar
2: apa? Bisa apa request nih? Kok, bisa request apa pertanyaannya.
1: Twin and Photo gimana?
2: Atau
1: gimana?
2: Apa? Tuh ya. Oke, seput kan
1: enggak
2: twin apa? Aja nih karena okay. Kan kita twin.
1: Betul.
2: Harusnya Kak Ana boleh dideketin dulu mic-nya Kak Ana. Harusnya Kak Ana kan tadi nyimak kita ya.
1: Betul.
2: Di Twin Photo and Video tuh ada apa aja sih selain studio foto gitu
1: ada
2: kan?
1: Apa aja?
2: Harusnya kan udah nyimak udah ya. Nyimak, gitu. Itulah pertanyaannya. Dibutin. Jadi ada apa aja di Twin Foto dan Video ini selain studio foto? Bisa disebutkan Kak Ana?
3: Ada newborn.
2: Iya.
1: Apalagi?
3: Kayak smash.
2: Oke, terus?
3: Event dan wedding organizer.
2: Oke, wedding organizer. Betul banget.
1: Tanpa kita basa-basi ya?
2: Langsung kita kasih aja ya?
1: Langsung aja kita kasih.
2: Oke, karena ini dia untuk Kak Ana. Terima kasih sudah menjawab dengan benar.
1: Nanti ada dokumentasinya juga ya.
2: Kita foto ya abis ini ya.
1: Kita bakal beneran ngasih nih. Terus?
2: Kita
1: selanjutnya lagi
2: udah deg-degan ya, ini
1: lagi udah deg-degan nih kayaknya nih.
2: Tapi bisa kok ya.
1: Bisa Kak Santi bisa. Kalau nggak bisa kita bisa-bisain
2: ya.
1: Oke.
2: Tentang RRI mungkin ya.
1: Tentang RRI, tentang
2: kita
1: RRI.
2: Juga di awal udah ngomong nih. Mm-mm. Kita disiarkan di dua stasiun langsung.
1: Betul. Gitu, ya.
2: Sebutin salah satu frekuensinya nih RRI Pro 1 Banten itu dimana? Berapa FM sih?
1: Betul.
2: Boleh dijawab Kak Santi.
1: Berapa Kak?
2: Berapa?
3: 94.9 ya?
2: Iya. Tapi dibacanya itu 94.9 FM Pro 1 Banten.
1: Yeay.
2: Iya, oke. Okay.
1: Betul, oke. Okay. Semoga dapat informasinya tadi seputar Twin and Photo Studio.
2: Iya.
1: Dapat informasinya seputar RRI.
2: Iya.
1: Dapat informasinya seputar Nokia ini sendiri.
2: Nokia Kitchen juga. Kitchen. Jadi kalau mungkin Kak Santi dan Kak Ana gitu ya. Baru tahu nih kok ada sih RRI Banten ini. Nah, RRI Banten tuh radio yang bisa didengerin dari aplikasi juga.
1: Betul.
2: Namanya RRI Digital bisa di-download ataupun kalau enggak mau download bisa kita dari website. Di rri.co.id nanti klik streaming cari Banten cari mau RRI Pro 1 Banten atau Pro 2 Banten
1: terintegrasi
2: gitu.
1: Terintegrasi juga ya seluruh kota di Indonesia.
2: Iya gitu.
1: Jadi teman Pro 2 nanti kita lihat lagi apakah ada orang yang mau diajak kuis pada malam hari
2: kita
1: ini.
2: Kita penyerahan dulu ke Kak Santi.
1: Kita penyerahan dulu.
2: Oke, deng.
1: Voucher 20.000 dengan
2: dari
1: minimal pembelian
2: 100.000.
1: Betul.
2: Ya. Terima kasih
1: untuk Kak Santi
2: dan juga Kak Ana.
1: Pada malam
2: selamat
1: hari
2: melanjutkan kulinerannya ataupun ya mau nonton juga ya. Hati-hati barang bawaannya ya. Oke, thank you. Teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya tetap bersama kami ya karena kami masih akan terus menyiarkan dari Studio Mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Guys, tahu nggak? Budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Masih ditemenin sama Rama dan juga
1: Bram Adi ya di studio Mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
0: Betul, semakin malam makin rame.
1: Makin rame ya.
0: Dan bentar lagi juga Sore Ziben sebagai guest star di hari kedua Kota Serang Fair
1: akan tampil
0: pada malam hari ini ya.
1: Tapi udah close gate ya.
0: Kayaknya sudah close gate ya. Jadi tapi masih bisa jajan-jajan karena kan banyak opsi-opsinya ya. Okay. Jadi bisa sampai malam.
1: Kita juga udah jajan ya, ngopi.
0: Betul, tadi agak sedikit oversharing teman Pro 2. Tadi kita juga habis mencari makanan-makanan. Terus yeah, kita ada risol mayo. Mantep banget gitu ya
1: banget.
0: Untuk teman Pro 2 yang mungkin suka sama goreng-gorengan.
1: Iya.
0: Terus ada apa lagi Bram? Tadi kita jajan
1: Bram. Dan ada banyak deh jajanannya kalau kita jajan itu aja. Karena kita nanti aja bahas jajannya.
0: Boleh.
1: Karena kita saatnya kita
0: kita kuis. Pada malam hari ini kita ngajak kuis lagi sama kak,
1: perkenalkan aja iya, kak, boleh
0: kenalan
1: kak?
0: Kenalan aja, coba.
2: Perkenalan, nama saya Nisa.
1: Dari mana nih kak Nisa?
2: Dari Serang.
1: Oh, orang Serang asli.
0: Warga ya, asli warga ya asli pada Serang. Malam hari ini. Tapi kak, malam hari ini ngapain aja nih? Udah jajan apa aja? Terus kali ini datangnya sama siapa aja?
2: Kebetulan tadi udah jajan di Chicken Wings ya, beli di Case Burger.
0: Oke, bisa jadi opsi.
2: Terus sama beli cireng kue creamy tuh, yang keju.
0: Jadi banyak pilihannya ya teman Pro 2.
1: Iya, banyak ya.
0: Terus berangkat ke sini mau nonton sore kah? Apa emang pengen jalan-jalan aja?
2: Pengen nyamperin pacar sih, nemenin kerja.
0: Oh, jadi pacarnya kerja di sini.
2: Iya, bener.
0: Oke, boleh.
1: Jadi support system
0: betul. System. Wanita yang baik, wanita yang berdiri di samping pemimpinnya.
1: Pria yang pria yang sukses ada wanita hebat di
0: betul belakangnya. Kasih tahu
1: Bram. Gitu enggak ya? Tapi iya, kayaknya salah deh.
0: Kayaknya gitu itu ya, mah. Oke.
1: Oke,
0: kali kita ini
1: masuk
0: kita
1: ke kuisnya ya.
0: Twin kuis lagi dan kuisnya disupport di sama Twin.
1: Dipersembahkan ya oleh Twin.
0: Twin Photo and Video.
1: Iya.
0: Jadi selain ada foto, studio dan juga video gitu ya. Tentunya Twin Studio ini ada Newborn and Cake Maze, ada event and wedding organizer
1: dan juga ada make up attire dan dekorasi.
0: Jadi pilihannya banyak banget ya,
1: bisa milih aja teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
0: Nah, Bram, boleh kasih tahu kita ngasih hadiah apa pada malam hari ini nih untuk kuis?
1: Nah, untuk kuis malam hari ini karena dipersembahkan oleh Twin Photo and Video ya.
0: Betul.
1: Kita ada kaos ya.
0: Merch-nya lah ya.
1: Merch-nya gitu. Dari Twin Photo and Studio.
0: Video.
1: Ya gitu.
0: Kali ini kita langsung tanya aja kali ya.
1: Pertanyaan
0: ke Kak
1: Nisa nih.
0: Kak, kalau tadi nyimak kita ngomong apa aja. Di Twin Photo and Video ini,
1: iya,
0: itu selain studio foto itu ada apa aja kak? Ayo kak.
2: Oke, okay, yang pertama ada Newborn and Cake Smash.
1: Iya.
0: Oke, okay, betul.
2: Ada Event and Wedding Organist.
1: Iya.
2: Sama Makeup Attire Decoration.
1: Oke, okay, keren banget.
0: Langsung ya.
1: Dapat hadiah kak Nisa. Mungkin pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 nih gak bisa ngeliat ya, tapi kita kasih backsound aja coba Ram.
0: Deng deng deng. Nah, supaya ngasih tahu juga ya, kalau kita gak bohong ada kuis-kuisannya nanti juga pasti ada dokumentasi yang bakalan kita akan berfoto sama Kanisa pada malam hari ini. Jadi gimana nih Bram, abis ini kita pengen ngapain?
1: Kita pengen jalan lagi kali ya, jajan lagi ya. Kayaknya belum puas tadi kita jajan ya, oke. Okay. Teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 kalau mau kesini masih bisa ya sampai jam 10 nanti ya, ditunggu ya. Dan juga kalau pengen dengerin aja kita juga bisa ya di 94,9 FM dan juga 101.6
0: FM Pro 2 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih ditemenin sama Rama dan juga...
2: Dan juga Bram Adi ya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Betul banget. Wah, semakin malam beneran deh, semakin crowded
2: semakin
1: ya.
2: Semakin rame dan semakin semangat kayaknya kita ini Ram berdua.
1: Betul.
2: Ya.
1: Semakin semakin malam kita semakin semangat lagi.
2: Semangat.
1: Makin membara
2: makin
1: lagi.
2: Makin membara ini pokoknya.
1: Dan tentunya sebentar lagi kita akan menyaksikan gitu ya.
2: Ya, gestar kita ya di Kota Serang Fair ya.
1: Ada sore Ziben, betul ya?
2: Betul
1: pada malam
2: banget.
1: Hari ini. Dan diingatkan juga teman Pro 2, besok bakalan ada Biru Baru dengan Budi Doremi di tanggal 9.
2: Dan tanggal 10 ada The Changcuters.
1: Betul,
2: ya.
1: Itu sebagai penutup ya. Kayaknya The Changcuters tuh penutup yang oke banget gak sih, Bram?
2: Oke banget itu karena band legend ya, termasuknya ya. Tapi kalau dari lagu The Changcuters sendiri, lu paling suka apa, Ram?
1: Gua suka yang pam pam param pam pam.
2: Itu lah ya?
1: Judulnya param pam pam itu.
2: Param pam pam judulnya.
1: Kalau lu sendiri gimana, Bram?
2: Kalau gue sih yang serong kanan, serong
1: kiri. Betul, itu seru banget
2: main
1: lagi.
2: Main serong,
1: yeah. Dan, betul, The Changcuters juga jadi salah satu band yang menemani proses menuju pendewasaan gitu ya.
2: Masa-masa remaja ya.
1: Masa-masa remaja gitu. Tadi juga udah disebutin lagu-lagunya, ada Param Pam Pam, ada Main Serong gitu,
2: ada
1: ya.
2: London.
1: London, hijrah ke London.
2: Hijrah ke London ya.
1: Betul, betul. Semakin malam untuk mungkin kamu masih ada yang standby di sini juga, ada yang emang sambil dengerin dari luar gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang kebingungan mungkin dari luar kota,
2: ya,
1: bingung.
2: Capek ya.
1: Capek mau tidur di mana gitu ya.
2: Iya.
1: Kebingungan abis nonton Kota Serang Fair, tenang aja teman Pro 2 karena Bram punya solusi ini pada malam hari.
2: Punya solusi dan rekomendasi.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul,
2: hotel
1: betul, betul.
2: Untuk Anda pendengar yang dekat juga ya, ini ada Nunia Hotel Taman Sari.
1: Betul,
2: ya,
1: betul,
2: Ram,
1: betul,
2: ya.
1: Betul, betul.
2: Ini per malam cuma 380.000, ini sudah termasuk sarapan ya buat besoknya gitu ya. Dan juga bisa free Netflix.
1: Betul.
2: Free Netflix
1: tentunya.
2: Lumayan penting ya.
1: Betul.
2: Harusnya ya sebagai hiburan.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Betul, dan jadi sarana entertainment gitu ya.
2: Iya.
1: Sama mungkin pasangan kamu, pasangan halal kamu tentunya teman-teman.
2: Tentunya
1: kedua.
2: Harus halal.
1: Iya, ya, harus halal.
2: Jadi nginep tetap nyaman tapi harga bersahabat, Ram.
1: Betul
2: tapi di
1: banget.
2: Nunia Hotel ini juga, Nunia Taman Sari Hotel ini, dia nggak cuma menyediakan untuk menginap,
1: Ram. Ada apa aja tuh?
2: Ini ada meeting room ya, mulai dari 100.000 ya. Ini bisa jadi solusi buat rapat, gathering kecil atau training kantor. Lalu juga di Nunia ini, Nunia Kitchen ya, ada tumpeng ini mulai dari 500.000 dan free delivery nih ya, kalau di bawah 10 km.
1: Keren banget. Ih, opsinya banyak juga berarti
2: banyak,
1: ya.
2: Banyak,
1: buat
2: banyak.
1: Keluarga bisa,
2: iya.
1: Buat kantoran juga bisa gitu ya. Tapi kira-kira kalau di Nunia Hotel sendiri, ini kalau misalkan secara rekomendasi makanannya ada apa nih, Bram?
2: Nah,
1: boleh
2: yang
1: tahu.
2: Bestsellernya ini ada Quesadilla.
1: Quesadilla,
2: ya.
1: Betul.
2: Ini mulai dari 38.000.
1: 38.000
2: harganya bersahabat banget ya.
1: Betul
2: ini,
1: banget.
2: Ini salah satu menu andalan yang wajib dicoba setiap kunjungan gitu. Ataupun bisa juga misalkan tadi 38.000.
1: Betul.
2: Bareng-bareng. Misal habis 300.000, Ram.
1: Iya.
2: Ini juga dapat free karaoke 2 jam, Ram.
1: Oh ya?
2: Iya, pastinya makan enak sambil nyanyi bareng keluarga ataupun teman ya, gratis. Dan juga ada ini termasuk

0: ya? Bawa kerabat-kerabat kamu, bawa rekan-rekan kerja kamu gitu ya. Jadi abis nonton Kota Serang Fair, nginepnya nginep bisa di sana, di
1: Nunia Hotel Taman Sari, dan juga buat tanda bisa makan ya di Nunia Kitchen. Dan kalau misalkan butuh ruang meeting ya,
0: betul,
1: ini bisa.
0: Masih ya, banyak pokoknya teman berdua. Dan sebentar lagi bakalan ada Sore Z Band.
1: Sore Z Band
0: jam 9 pas
1: jam
0: ya.
1: Jam 9 pas, kayaknya udah mulai prepare ya, udah mulai persiapan.
0: Betul,
1: ini ya.
0: Kayaknya kurang lebih 5 menit lagi akan
1: menit
0: dimulai
1: lagi teman akan berdua. Dimulai ya.
0: Jadi info juga sekali lagi, besok masih ada Biru Baru dan ada Budi Doremi. Nah, di tanggal 10-nya ada The Chang Cuter. Jadi stay tune terus teman Pro 2 karena kita masih standby sampai jam 10 malam ya. Di 101,6 ya. FM Pro 2 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih bareng Bram dan juga Rama, ya. Dengar ya, di Kota Serang Fair 2026 ya, dalam rangka hari ulang tahun Kota Serang yang ke-19 ya.
2: Betul, Rama. Tentunya makin ramai juga dan kayaknya band Gestar pada malam hari ini
1: sudah tampil.
2: Soreze Band sedang tampil.
1: Sedang ya, tampil ya, bukan sudah ya.
2: Tapi gak apa-apa, meskipun ada yang sedang menikmati tampilannya, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama UMKM ya,
1: Bapak. Ya, salah satu UMKM yang juga membuka booth ya di apa? Namanya Kota Serang.
2: Di Kota Serang.
1: Ada mungkin bisa udah kedengeran tadi
2: suara. Udah kedengeran suaranya ya.
1: Kenalan dulu.
2: Boleh ya, perkenalan dulu ke teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 karena ini kita gabungan nih, Kak.
1: Iya. Walaupun
2: frekuensi kita.
1: Ya, walaupun mungkin pendengar Pro 1 pernah ya
2: Betul.
1: Gitu mendengar suara kamu
2: benar,
1: kayak ini.
2: Benar.
1: Boleh
2: benar,
1: kenalan
2: benar.
1: Lagi, Kak.
3: Oke, baik. Terima kasih Kakak-kakak. Salam kenal, aku Ina Mutiasari dari owner Mutia Fashion.
2: Okay.
3: Yang pada kesempatan kali ini kami mengisi booth juga bazar di Kota Serang Fair ulang tahun di 2026 ini ya.
1: Iya.
2: Okay. Di hari kedua ya, kayak berarti kedua. Sekarang udah jalan hari kedua. Kalau menurut Kak Mutia sendiri, gimana Kak antusiasme masyarakat Kota Serang yang
1: hadir ya,
2: yang hadir di sini ramai banget gitu. Tapi kalau dari POV Kak Mutia sendiri seperti apa?
3: Okay, baik. Luar biasa sih. Dari pagi kita setiap buka stand itu mulai dari jam 9 sampai tutup tuh kurang lebih jam 9 malam. Dan antusias khususnya hari ini ramai banget karena mungkin malam minggu ya,
1: iya,
3: Kak.
1: Iya, benar.
3: Jadi tadi pengunjungnya beraneka ragam, ada dari dinas-dinas juga, ada dari masyarakat umumnya dan lebih ramai sih dari hari sebelumnya ya.
2: Gitu.
3: Dan tadi yang belanja juga ramai.
1: Betul. Itu yang paling penting kayaknya itu ya. Berarti lebih ramai di hari kedua ini dibanding hari pertama.
3: Betul. Mungkin karena informasinya orang-orang udah mulai banyak tahu ya, dan ya makin tertarik untuk datang ke acara Serang Fair ini.
1: Lalu untuk tanggapan ya dari para pengunjung gitu tuh melihat Mutia fashion ini seperti apa? Karena unik nih bergeraknya di bidang fashion tapi menggunakan wastra gitu.
3: Betul banget. Jadi kita juga ketika ketemu banyak customer, kemudian banyak pendapat, mereka baru tuh, oh ternyata ada ya produk etnik, produk wastra yang bisa maksudnya dilihat dengan produk fashion lebih fashionable, segala macam. Jadi kadang-kadang kan orang suka lihat produk-produk wastra itu kesannya ya kuno gitu kan. Atau misalnya cuma buat
1: zaman.
3: Kondangan.
2: Stigmanya
3: gitu.
2: Betul.
3: Jadi pas begitu lihat produk Mutia, ya alhamdulillah sih kayak apa namanya pendapat dan antusiasnya juga cukup baik gitu.
2: Okay. Tapi Kak, aku berangkat dari Pro 2 Banten ya, di 101,6 kan tadi udah sempat ngobrol juga sama Pro 1.
1: Pro 1
2: kita
1: ya.
2: Mungkin pengen tahu sedikit seputar wastra tuh apa sih, mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2 yang mungkin belum tahu informasinya.
3: Okay, baik. Jadi wastra itu adalah kain yang mengangkat tradisional atau kearifan lokal. Misalnya nih kalau Mutia mengangkat karena adanya di Serang, jadi kain-kain dari batik Kota Serang, kemudian juga untuk batik Banten semuanya. Nah aku menggunakan kain-kain itu yang kemudian dikombinasikan di fashion.
1: Dengan model yang kekinian.
3: Betul
1: ya.
3: Banget.
1: Tapi kalau dari luar Banten apa sudah ada apa masih saat ini masih Banten
3: ya,
1: aja dulu?
3: Pengennya sih Nusantara, tapi karena ingin mengangkat ya, maksudnya
1: kan identitas
3: banyak
1: ya?
3: Betul identitas dan juga kan kita akhirnya bisa bekerja sama tuh dengan para pengrajin yang ada di daerah Banten terutama. Jadi aku lebih fokus dulu deh sementara waktu di Bantennya sendiri.
1: Untuk memajukan UMKM juga yang ada di Banten, perputaran ekonomi.
2: Sorry ya tadi kesenggol sebenarnya itu bukan kode.
1: Saya kira kode itu.
2: Tapi Kak mau nanya lagi seputar yang kayak tadi batik gitu ya. Kalau mau tahu seputar wastra itu sendiri Kak, itu sebenarnya perbedaan signifikannya apa? Dan kan anak-anak Gen Z sekarang sering mendengar kata niche-nya yang di Mutia fashion ini seperti apa Kak?
3: Okay, jadi justru dengan Mutia Fashion menghadirkan produk fashion Wastra ini,
2: yes,
3: yang tadinya anak-anak muda mungkin agak berpikir dua kali untuk memakai Wastra, sekarang pada tertarik nih karena kita mengemasnya dengan ya produk-produk yang bisa dipakai untuk daily, tapi masih menggunakan sentuhan-sentuhan si Wastra itu sendiri gitu. Jadi kadang kan orang yang mau pakai Wastra itu cuma mau ke kantor, ya kan? Sekarang anak-anak muda justru dari itu mereka mau pakai nih karena aku tidak melulu dengan full si Wastranya, jadi dikombinasi dengan kain polos gitu kan, sehingga ya itu lebih menarik,
1: lebih akhirnya fashionable ya. Nah kan di Kota Serang Fair ada konser nih, ada nggak mungkin
2: gitu,
1: buat pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 nih pengen kesini memakai Mutia Fashion nih, katanya udah ada yang cowok ada yang cewek juga.
2: Iya,
1: berarti konser bisa nggak?
3: Bisa banget. Justru tadi Kak, hari ini jadi ada salah satu performer yang akan tampil.
1: Iya.
3: Aku lupa tahu vokalisnya aja, Mas Wahyu. Nah, tadi dia langsung order.
2: Wahyu Zen.
1: Tadi kita mampir juga ngobrol ke sini.
3: Nah, beliau tadi langsung ke tempat kemudian terus dia coba langsung dipakai nih sekarang.
2: Kebetulan tadi kita nggak bisa melihat langsung gitu ya. Tapi sebuah fun fact yang menarik.
3: Nah, berarti kan bisa kelihatan tuh Kak, dia kan masih Gen Z ya, maksudnya namanya mau kan memakai Wastra gitu.
2: Oke.
1: Ya karena banyak juga modelnya Ram. Ya yang seperti dipakai ini juga
2: fashionable. Keren.
1: Tapi enggak pernah terbayang kan, maksudnya baju yang kayak tradisional ya gitu, tapi dikemas dengan se-fashionable kan, ini.
3: Orang jadi mau pakai gitu.
2: Ya mungkin karena masih karena tadi ya, karena ada stigma, karena ada cap tertentu gitu ya. Jadi mungkin masih ada keraguan. Tapi Kak, gimana cara Kakak mungkin ngasih pemahaman nih ke orang-orang yang masih kebingungan. Ini gimana sih Wastra tuh apa sih? Gimana sih cara pemakaiannya itu? Gimana Kak untuk memperkenalkan ke yang belum kenal?
3: Sekarang sih aku lebih cara memperkenalkannya dengan branding.
2: Oke.
3: Jadi dengan kita memakai sendiri, kemudian orang tanya. Karena kan ya sekarang juga kan dengan sosial media segala macam, ya aku memanfaatkan itu Kak. Jadi dengan kita posting-posting, kemudian dengan kayak bagaimana nih cara memake and match pakai produk Wastra. Nah itu sih daya tarik. Kan sekarang orang justru kalau ke store untuk melihat produk agak susah ya. Tapi ketika ngelihat postingan, mereka tertarik baru tuh mau datang, bahkan langsung order gitu sih.
2: Keren.
3: Ya, jadi kalau kita mau ngasih pemahaman satu-satu agak susah ya, tapi ya itu dengan cara memanfaatkan sosial media
2: betul.
3: Aku branding diri sih.
1: Oke. Berarti ya dari sosial media itu berarti banyak juga ya yang ke datang langsung mungkin datang atau langsung order. Berarti bisa order ya?
3: Bisa, kita juga kan sering live TikTok,
2: kemudian
3: juga di Instagram juga lumayan aktif. Jadi speechless banget kemarin juga ada yang lewat, oh ini yang suka ada di live TikTok ya. Jadi lumayan, ternyata ada orang yang lihat.
2: Pasti
3: gitu.
2: Dong,
1: iya pasti. Soalnya kayaknya sebelum kesini ya, waktu ketemu di Pro 1 kayaknya belum ya waktu itu ya untuk live TikTok ya, masih wacana.
3: Waktu itu udah, tapi masih belum banyak yang nyangkut kan. Ya,
2: mungkin masih proses
3: lah ya. Ya sekarang alhamdulillah lah udah orang-orang, jadi ordernya bisa langsung di live TikTok.
1: Ada keranjang kuningnya?
3: Ada.
1: Wah, langsung aja
3: telah sesuatu. Kan ada kemajuan ya.
1: Iya.
2: Tapi lokasi booth-nya ada spesifiknya tempatnya kan di Kota Serang Fair ini?
3: Jadi kebetulan Mutia Fashion itu kan menjadi binaan salah satu Dinkop UKM Perindak. Nah kita ada di stand situ. Kalau misalnya lokasinya deket banget panggung utama yang biasa orang buat talk show. Kelihatan banget, depan BJB.
1: Di mini stage itu ya?
3: Betul.
2: Tapi kalau misalkan teman Pro 2 mungkin pengen lihat produknya lebih dalam lagi, mungkin ada sosial media kah yang bisa dicari gitu sama teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1?
3: Jadi sedikit cerita nih Kak Mutia, ini sebetulnya berawal dari produk-produk yang gamis-gamis, gaun-gaun. Nah itu masih berjalan, tapi sekarang kita udah pisahin untuk produk etnik, kita bikin satu Instagram baru. Jadi kalau Instagram umumnya tuh @mutiafashionwear, kemudian untuk khusus etniknya supaya customer tidak terbagi ya, kita bikin Instagramnya di Winara Etnik.
1: Oke. Sudah ada pembagiannya.
2: Tapi Kak, pertanyaan sedikit out of topic buat Kak Mutia. Kan gestar banyak banget nih ya. Sekarang ada sore. Dan nanti kedepannya ada Budi Doremi, ada Biru Baru, ada The Changcuter. Siapa Kak yang paling ditunggu-tunggu Kak kira-kira?
3: Kayaknya aku mau karaoke bareng sama Budi Doremi.
1: Tapi besok ya? Iya besok. Besok. Dari tadi banyak juga yang ngefans sama Budi Doremi ternyata. Karena mungkin ya tadi ya, orang Serang juga.
2: Orang Serang.
3: Terus lagunya kayak ya lebih sering didengar juga.
2: Betul, tentunya.
1: Berarti besok mau ya masuk ke...
3: Iya, kayaknya udah paling depan harusnya sih.
2: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan di depan ketemu kamu Tia, langsung aja tanya produknya.
1: Langsung aja produknya. Ya,
3: diskon maksimal.
2: Bener loh, diskon maksimal
1: iya,
2: itu.
1: Keren banget nih ya. Atau mungkin yang lagi dengerin juga ya, kasih aja RRI Banten gitu ya. Nanti dapat diskon.
2: Itu ini ya, kode voucher gitu ya.
1: Kode voucher ya, kode voucher kan ada kata kuncinya.
2: Kok jadi ngatur mas, kan terserah kamu Tianya dulu.
1: Boleh. Tuh boleh tapi.
3: Habis ini kakak-kakak mampir juga, biar aku kasih diskon juga.
2: Bener ya.
1: Kasih bajunya langsung aja. Maksudnya
2: itu. Mas, udah dikasih mas.
1: Namanya juga kan usaha.
2: Iya, betul. Tapi ya itu ya tadi teman Pro 2 bisa langsung aja dicek Instagram. Tadi apa kak?
3: At Mutia Fashion Wear. Okay. Untuk etniknya Winara Etnik.
2: Oke. Kak, ada ini mungkin closing statement atau harapan seputar Kota Serang Fair nanti ke depannya seperti apa pengennya?
3: Oke, untuk Kota Serang Fair sejauh ini sih sudah luar biasa banget ya. Kita sebagai UMKM merasa terbantu karena di sini kita banyak ketemu orang-orang baru, customer baru.
2: Okay.
3: Mungkin ke depannya pengennya sih karena yang dilihat di sini layoutnya kita kan kayak terpisah-pisah nih ya.
2: Yeah.
3: Antara yang kuliner, kemudian juga kita yang ada di sini fashion. Jadi customer pun sehingga terbagi-bagi kan. Betul. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa ada tempat yang lebih proper yang kita bisa satu tempat itu sih kak.
2: Benar, itu jadi bahan evaluasi juga ya tentunya.
3: Tapi
2: ya.
3: Selebihnya udah top banget.
2: Betul, selebihnya udah top banget dan tentunya pasti ada aja evaluasinya yang bisa dievaluasi tentunya.
1: Ya. Lebih bisa lebih baik ya untuk event selanjutnya gitu. Mungkin terima kasih ya.
3: Sama toiletnya, satu lagi.
2: Jadi salah satu concern gitu ya, benar-benar.
1: Karena itu yang paling penting ya.
2: Ya, tapi masyarakatnya juga nih kadang-kadang.
3: Harus bisa menjaga kebersihan.
2: Harus menjaga.
1: Harus dengan ya kesadaran kolektif juga ya, bukan hanya dari pihak penyelenggara, dari masyarakatnya
3: harus
1: juga.
3: Harus ada kerjasama.
2: Terima kasih kamu Tia, ya, mau menyempatkan ngobrol sebentar.
1: Ya, walaupun di tengah kesibukan dan keramaian stand-nya ini.
2: Dan teman Pro 2 ya. Tentunya kita masih menemani kamu ya. Kurang lebih 30 menit lagi
1: 30 menit ke depan
2: kita
1: ya.
2: Jam 3.
1: Iya, jam 3
2: sampai jam 10 malam. Gimana Bram, capek gak Bram? Apa semangat aja?
1: Semangat pastinya.
2: Semangat banget dong.
1: Oke.
2: Jadi teman Pro 2 stay tune terus ya di 101,6 FM dan juga
1: 94,9 FM Pro 1 Banten.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
1: Yo Rama ya, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita nih ya.
2: Betul banget. Mini. Ya. Bram, kita udah ngobrol dari jam 3
1: iya.
2: sampai jam 10 malam dengan masyarakat Kota Serang,
1: yang
2: dengan
1: pengunjung ya.
2: Dengan pengunjung, dengan UMKM, dengan musisi gitu ya. Besok ada apa nih Bram?
1: Besok ada banyak ya, dan info aja besok gue lagi ya, ada di sini again and again ya Bram.
2: Tapi besok ditemeninya Pro 2 Banten dari sama BTB ya.
1: Yang tadi juga sempat
2: ngobrol
1: juga
2: sama
1: ya, udah kedengeran suaranya. Oke deh ya.
2: Terima kasih
1: ya, buat yang udah dengerin ya, yang udah mampir juga ya, see you di besok ya.
2: Betul. Jadi teman Pro 2, terima kasih udah menemani kita dari jam 3 sampai jam 10 malam. Udah besok ada Biru Baru dan ya, juga satu lagi Budi Doremi. Dan besok di studio mini RRI Banten diulangi lagi ditemanin sama Bram dan juga BTB. So Rama pamit dan juga
1: Bram Adi pamit.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Selamat pagi Taman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Program Dua Banten mengudara pada frekuensi FM 100,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab

Al-Quran cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia, itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim, Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur.

akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam derajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Quran. Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini, luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jamaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis,
Tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap kita membaca satu huruf, bisa mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita, menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa membaca qul wallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca qul wallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita, supaya menghidupkan bacaan Qul Huwallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan, dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-saliha, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan barakah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Quran, waj'al al Quran imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran, wa'izzana bil Quran, warfa'na bil Quran, واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سموغا برمنفعات كرا لبهن يمهن معاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari informasi pertama, tahun 2002, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengarahkan personil dan 3 mobil tangki air untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut difokuskan untuk memperkuat suplai air pada sejumlah titik kebakaran di kawasan hutan gambut. Bantuan disalurkan melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 2 dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah. Penempatan mobil tangki terus disesuaikan dengan perkembangan titik api dan kebutuhan pemadaman di lapangan.

0: Kabar selanjutnya datang dari pembalap Aprilia Jorge Martin, teman Pradua, juara sprint MotoGP Inggris 2026 setelah melesat sejak start untuk memimpin seluruh 10 putaran di sirkuit Silverstone. Martin mengawali balapan dengan sempurna untuk mempertahankan posisi terdepan. Ia mendapat tekanan dari Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio. Sementara itu, Marc Marquez naik ke posisi keempat setelah menyalip Marco Bezzecchi pada akhir lap pertama.
1: Info Pro 2.

0: Dan informasi ketiga tahun kedua, film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah akan ditayangkan di bioskop mulai 8 Oktober 2026 dalam format Image Maximum atau IMAX yang menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih tinggi. Film produksi Paragon Pictures dan Ida Source Entertainment itu merupakan sequel dari film Kuasa Gelap tahun 2024. Menurut siaran pers pembuat film yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu, film itu menawarkan pengalaman menyeramkan sekaligus cerita menyentuh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, setelah ini kita lanjut di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi tahun Pro 2. Happy birthday rasanya gue Nandu nih bisa nemenin kamu di weekend nih tanggal 9 Agustus 2026 tahun Pro 2. Perjalanan kita masih panjang nih ya sampai di segmen santai siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu di weekend ini, boleh banget titip salam juga boleh, cerita-cerita juga boleh, kamu lagi mau liburan kemana gitu atau di rumah aja. Tinggal kirim tahun Pro 2 semua requestan lagu kamu dan juga cerita seru pagi ini atau mungkin titip salam dari kamu juga ke WhatsApp kita di 081 1145 1016 atau bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro2banten.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: Ketemu berdua di pagi hari ini. Ini ada kabar yang cukup bisa bikin kamu fansnya Cat's Eye ini kaget nih tahun berdua, karena salah satu vokalisnya yaitu Sofia ini untuk sementara akan absen tahun berdua dari berbagai aktivitas grup ya, karena alasan kesehatan. Hype X Gaven ini ngumumin kalau Sofia untuk sementara waktu ini nggak bisa berpartisipasi ya dalam kegiatan promosi mendatang, dan menyampaikan bahwa keputusan ini tuh diambil demi memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya tahun berdua. Agensi juga nyatain kalau penyanyi bernama asli Sofia Elizabeth Guevara La Forteza itu telah mendapatkan dukungan maksimal atau dukungan penuh ya, setelah berkonsultasi menyeluruh dengan profesional medis. Dan menurut agensi, Sofia disarankan meluangkan waktu khusus untuk beristirahat lebih lama dan menjalani perawatan berkelanjutan agar bisa pulih secara sepenuhnya.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.